0: Berita sepenuhnya. Kawasan pedalaman di Sabah akan dibangunkan sebagai zon industri berasaskan pertanian bagi merancakkan aktiviti hiliran serta meningkatkan nilai hasil pertanian tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, cadangan itu telah dibincangkan bersama Sekretariat SMJ dan akan dilaksana berdasarkan kekuatan komoditi di setiap daerah. Menerusi cadangan itu, Tenom akan menumpuhkan terhadap penghasilan avokado menerusi kilang pemprosesan baharu yang telah siap dibina selain industri kopi. Sementara itu, Keningau dicadangkan sebagai hub pemprosesan hasil tenusu dan daging lembu. Tambah beliau, industri hiliran turut diberi tumpuan di Tambunan melibatkan produk berasaskan halia. Manakala di Beaufort, usaha pemprosesan lateks kepada produk hiliran termasuk bantal telah dimulakan. Datuk Jamawi ditemui pemberita pada program Kembara Jalur Gemilang KMJG 2026 di Tenom. Lebih 30,000 pengunjung disasarkan menghadiri program Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 pada 2 hingga 6 September nanti di SICC Kota Kinabalu. Program itu inisiatif Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia MICCI dalam usaha memperkenalkan Sabah sebagai pintu masuk kepada peluang perniagaan di peringkat global. Pengerusi MICCI Sabah, Datuk Susan Chang berkata, Expo itu akan dimulakan dengan persidangan BIMP Yaga Halal dan diikuti Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2026.
1: Yang Halal Conference ini kelainannya lah. Yang satu lagi, kita ada kios-kios kecil di mana kita akan beri opportunity to the small holders lah, kita punya local Sabah punya small entrepreneur to join us also to promote their product lah.
0: Datuk Susan ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Katanya kira-kira 300 gerai berskala besar akan disediakan sepanjang ekspo tersebut dengan jangkaan penyertaan daripada 15 buah negara termasuk Brunei, Indonesia, Filipina, Finland, Thailand, China, Poland, Australia dan India. Sementara itu, Datuk Susan turut mengadakan kunjungan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor di Menara Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Datuk Susan memaklumkan mengenai perkembangan aktiviti tahunan MICCI di Sabah termasuk persiapan bagi pelaksanaan SIE 2026. Jelasnya, MICCI Sabah akan terus memainkan peranan aktif dalam kerjasama ekonomi serantau BIMP Iaga yang melibatkan pasaran sekitar 80 juta penduduk. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Ji turut memuji peranan proaktif MICCI Sabah dalam menyokong pertumbuhan sektor swasta serta memupuk kerjasama lebih erat antara pemain industri dengan kerajaan. Beliau berharap usaha itu dapat terus diperkasa bagi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan pelaburan sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Sabah. Terdahulu, Datuk Seri Haji Ji turut menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh Manjurul Karim Khan bersama rombongan. Sempena lawatan ke Sabah, Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh, Manjurul Karim Chan Chowdhury turut mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Antara dibincangkan dalam pertemuan itu adalah peluang kerjasama baharu dalam pelbagai sektor termasuk sektor pembangunan, perniagaan, pelaburan serta ekonomi biru. Ketika ditemui pemberita, Manjurul berkata pihaknya turut mengadakan panduan daripada Tun Musa untuk menubuhkan sebuah konsulat di Sabah. Ia bagi memastikan setiap inisiatif yang akan dirancang boleh dikemukakan dengan lebih tersusun kepada pihak kerajaan negeri. Beliau berharap hubungan dua hala Bangladesh dan Malaysia terus diperkukuh sekaligus memberi manfaat bersama kepada kedua-dua pihak. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lebih 260 lot tanah di daerah Pitas diluluskan untuk pelaksanaan pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas dan Tanah Hak Adat Anak Negeri NCR sekaligus membuka laluan kepada pengeluaran sehingga 400 geran tanah kepada penduduk terlibat. Adun Pitas Datuk Seri Dr. Rudih Awah berharap proses pengukuran dapat dilaksanakan dengan segera menerusi kerjasama penduduk, ketua kampung serta semua agensi terlibat.
3: Saya sebagai wakil rakyat memang saya amat gembira sekali apabila kita mendapat kelulusan yang cukup bermakna untuk rakyat di kawasan saya. Sudah pasti pengukuran 260 lebih yang telah pun diumum oleh Timbalan Pengarah tadi, ia mencecah pigi 3 hingga 400 geran akan keluarkan.
0: Datu Rudi ditemui pemberita selepas Majlis Pelancaran Pantas Kampung Kuyu dan Mansuit dan NCR Kampung Sinanggip Pitas. Katanya sekiranya proses pengukuran berjalan lancar, geran tanah berkenaan dapat diserahkan kepada penduduk tahun depan. Kolaborasi strategik antara kerajaan, industri dan institusi pendidikan perlu diperkukuh bagi memastikan Sabah terus bersedia menghadapi perkembangan teknologi dan revolusi industri. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Hanafia Muhammad Kasim berkata, program seperti persidangan antarabangsa mengenai kejuruteraan dan teknologi kayu ICWET yang menghimpunkan pakar daripada pelbagai bidang amat penting dan perlu diperluas agar jalinan kerjasama yang terbentuk mampu memastikan perkembangan teknologi dapat diterapkan dalam sektor industri, seterusnya disokong menerusi penyelidikan dan pembangunan kemahiran selari dengan keperluan semasa.
4: Inilah salah satu platform strategik yang menjalin collaboration, network. Sebab di sini, platform ni kita akan berjumpa pelbagai pakar dari pelbagai sektor dengan perkongsian yang ada tu, presentation dia dengan research paper.
0: Datu Hanafia ditemui RTM pada persidangan tersebut di SICC. Institut Kerjasama Kerajaan dan Rakyat IKRAR terus memfokuskan usaha meningkatkan sasiah dan motivasi pelajar menerusi program ceramah motivasi SMJ. Ia dilaksana khususnya kepada para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Pengarah IKRAR Dr. Zainuddin Sabur berkata, sebagai agensi di bawah pejabat Ketua Menteri, langkah itu antara pendekatan menyeluruh yang diambil dalam memastikan momentum dan semangat kendiri pelajar kekal tinggi sepanjang tempoh persiapan menghadapi peperiksaan. Dr. Zainuddin berkata demikian kepada RTM pada program ceramah tersebut di Beluran. Beliau turut memaklumkan program jangkauan lain seperti Destiny Anak Muda SMJ yang turut akan diperkasa bagi memastikan liputan bantuan dan motivasi dapat menjangkau lebih ramai golongan belia serta anak muda di seluruh Sabah. UMS terus memperkukuh usaha menarik minat generasi muda terhadap bidang STEM menerusi program BioSpark 2026 Be the First, Be the Spark. Program anjuran Fakulti Sains dan Teknologi FST U Science dan Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik UMS itu diadakan di SMK Pinggan-Pinggan Pitas. Dekan FST UMS Profesor Dr. Rodeno Rosli berkata, program itu dilaksana menerusi pendekatan pembelajaran interaktif yang memberi pendekatan langsung kepada pelajar mengenai konsep sains dan teknologi, sekaligus memberi pengalaman pembelajaran yang mampu mencetuskan minat pelajar terhadap bidang STEM. Seramai 112 pelajar tingkatan 3 dan 4 sekolah tersebut menyertai program berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pedalaman Sabah akan dibangunkan sebagai zon industri berasaskan pertanian. Expo Antarabangsa Sabah 2026 sasar 30,000 pengunjung. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusus Malik, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dan segar Sabah FM.
1: Perkongsian info sukan untuk anda hari ini kami kongsikan. Sudah semestinya kita tumpukan di Sabah dahulu, yang mana skuad futsal wanita Intai Emas. Skuad futsal wanita Sabah bertekad untuk merebut peluang mencipta kejayaan pada Temasya Sukan Malaysia Sukma, terutamanya selepas acara itu tidak dipertandingkan pada edisi sebelum ini, yang mana pengurus pasukan menyatakan optimistik terhadap prospek pasukan itu dan menyasarkan kedudukan podium dengan matlamat utama untuk memenangi pingat emas, dan menekankan cita-cita pasukan untuk menjadi pasukan futsal wanita Sabah pertama yang meraih pingat emas dalam temasya tersebut. Harapan dan sasaran kami itu dinyatakan untuk edisi kali ini sememangnya tinggi, dan kami mahu sekurang-kurangnya berada di podium dan pingat emas pastinya menjadi sasaran. Jadi semoga berjaya dan mencapai akan emas digenggami oleh skuad futsal wanita tidak lama lagi di Temasya Sukan Malaysia Sukma.
2: Okey, seterusnya kita kongsikan peringkat negara kita. Ini berkenaan dengan Harimau Malaya.
1: Okey.
2: Penyokong harus mengelak daripada meletakkan harapan terlalu tinggi buat Harimau Malaya, malah perlu bersedia menerima dengan hati terbuka apa saja keputusan berdepan dengan Vietnam pada aksi separuh akhir Piala ASEAN 2026. Berdasarkan pelbagai tamparan yang diterima skuad negara ketika ini, dan dalam erti kata lain, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho serta pemain tidak boleh dipersalahkan jika keputusan diharapkan tidak dapat dicapai berdepan Vietnam. Dan juga bekas pengendali skuad kebangsaan Datuk K. Rajagopal menyifatkan peminat perlu realistik terhadap skuad yang dimiliki oleh Cheng Ho ketika ini, yang berdepan dengan isu ketiadaan ramai pemain bintang, malah kecederaan dan terbaru hilang khidmat pemain tengah Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal. Jadi itu yang dinyatakan secara realistiknya. Jadi peminat jangan terlalu mengharap.
1: Betul.
2: Ataupun menekan-nekanlah Harimau Malaya ini untuk berdepan dengan Vietnam kerana kekurangan ataupun isu yang dihadapi pada waktu ini.
1: Ya.
2: Okey.
1: Itulah kan.
2: Seterusnya sukan luar negara.
1: Ya, yang menjadi persembahan mengagumkan Brian Matjo ketika membuat penampilan kompetitif pertama bersama Aston Villa membuatkan peminat England percaya penyerang muda itu mampu menjadi calon pengganti kepada Harry Kane dalam skuad kebangsaan. Pemain berusia 17 tahun itu mencetak gol ketika Aston Villa berdepan juara Liga Juara-Juara Eropa Paris Saint-Germain PSG pada aksi Piala Super UEFA, sekaligus mencuri perhatian penyokong di seluruh negara. Majo yang memiliki ketinggian 1.93 meter itu mencipta beberapa peluang berbahaya sebelum akhirnya menemui sasaran menerusi penyuda pantas pada penghujung babak pertama.
2: Wow, okay.
1: Harry Kane, pemain Harry Kane,
2: pengganti skuad kebangsaan. Baik, itu tiga info sukan untuk edisi hari ini 14 Ogos 2026. Seperti biasa 8.30 sekejap saja nanti, kurang dari 10 minit dari sekarang.
1: Betul.
2: Kita bergabung bersama rakan kita di stesen daerah dalam Dari Sana Sini.
3: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

0: Baiklah, seperti biasa kita bersama rakan penyampai kita di Sandakan, Keningau dan juga Tau FM pagi ini. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya rakan-rakan.
1: Selamat pagi semua lelaki-lelaki yang tampan kecuali saya lah.
2: Ini semua jejak
1: kaki. Betul lah, dikasih betul lah.
2: Tak boleh rendah diri tu tau. Masdan bukan tampan, dia handsome.
0: Ya. Kita perkenalkan dulu jejak handsome di Sandakan Masnan pagi ini.
2: Ya, Masnan.
1: Ya, saya di sini pagi ini.
2: Bersama dengan Syafka Masnan
1: kita pagi ini. Bersama dengan Syaf, tapi kita mau kasih kongsi lah cuaca di Sandakan. Dia punya cuaca dalam keadaan mendung lah pada ketika ini.
2: Syuknya mendung.
1: Sejuk.
0: Untunglah. Okay. Jadi di Tawau pagi ini kita ada jejak tampan juga Wan J.
3: Hai semua, saya bernombor 008 berasal dari Tawau.
0: Awal.
2: Lagu apa yang mau dinyanyikan hari ini dalam uji bakat?
0: Tidak lupa lagi juga
1: mau jadi dari sana sini.
0: Tidak lupa juga jejaka tampan kita di Keningau Hex.
4: Yes. Hello, wow. Hello. Yeah.
0: Yeah.
4: Hex di sini.
0: Siapa di sana?
4: Siapa di sana? Kita perkenalkan juga kawan-kawan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin.
1: Double R.
2: ER.
1: R. Double R. Yeah.
0: Baik, macam
1: Edwin dan juga Rafiq.
0: Panjang intro kita kan?
2: Kenapa? Hari ini memang panjang sedikit sebab kita akan berkongsi hari ini dan juga ujung minggu kan?
0: Betul. Baik, kita mulakan Hex dulu di Keningau FM. Silakan Hex.
4: Baik, terima kasih Rafi di Sabah FM. Kita mulakan untuk program hari ini 12 Ogos 2026 sedang berlangsung adalah program Kembara Jalur Gemilang dan Hari Sabah Peringkat Daerah Nabawan 2026 di Dewan Kampung Salarom Baru akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Seri Arthur Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan. Juga berlangsung waktu ketika ini adalah program Kempen Dermadara berisi dengan Minggu Penyusuan Ibu Sedunia di lobi utama Hospital Keningau 8 pagi hingga 11.30 pagi. Itu untuk hari ini, dan edisi hujung minggu kita kongsikan beberapa program kempen Dermadara esok 15 Ogos bertempat di Tabung Darah Aras 2 Hospital Keningau 9 pagi hingga 1 tengah hari, dan pada 16 Ogos di bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari kempen Dermadara akan berlangsung di Masjid Ar-Rahim Pekan Keningau. Itu antara perkongsian kita dari Keningau FM. Kita ke Tawau bersama dengan Wan J. Silakan Wan J.
3: Baik, terima kasih jejaka kacak di Keningau. Saya akan mulakan untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau menerusi kempen Dermadarah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini. Untuk hari ini, Tabung Darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian untuk esok 15 Ogos hari Sabtu akan diadakan di salah sebuah hotel di Fajar Tawau, dan kempen Dermadarah ini merupakan anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi bersama dengan Sabah Estate Dresser Association ataupun SEDA bermula 8 pagi hingga 2 petang. Kemudian pada sebelah Ahad pula 16 Ogos, Tabung Darah Hospital Tawau akan dibuka juga, dan ini merupakan anjuran bersama dengan Persatuan Keturunan SON bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari. Seterusnya, ingin dikongsikan juga kepada anda adalah berkenaan dengan Jualan Agro Madani sempena sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan kali ke-51 yang mana hari ini merupakan hari terakhir diadakan di Pejabat Pertubuhan Peladang kawasan Kunak, dan saya kira ini yang terakhir, iaitu diadakan selama 2 hari pada 14 dan 15 Ogos di Dewan Semai Bakti Felda Umas adalah program kempen Internet Selamat dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang Peringkat Daerah Kelabakan 2026, ya. Dan ini anjuran bersama Pejabat Penerangan dan juga Pusat Sebaran Maklumat Nasional, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Andi Muhammad Sudadi Haji Pandi, Ahli Parlimen P191 Kelabakan. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita yang paling handsome di Sandakan. Silakan Mazdan.
1: Macam mengulung-ngulung punya Wan J ini, ya. Okey, tidak apa. Terima kasih Wan J. Walaupun hari ini kita menantikan panjangnya Wan J, tapi dia kasih pendek. Jadi di sana kan ada beberapa saja yang ingin dikongsikan. Hari ini, petang ini akan diadakan sesi dialog bersama penduduk kampung Kironggu, Tongot, pada pukul 3 petang nanti bertepat di Dewan Kampung Kironggo, daerah Tongod. Itu satu untuk hari ini. Dan pada hari esok pula akan diadakan Hari Peringatan Sanakan ataupun Sanakan Memorial Day, bermula pada pukul 7 pagi bertempat di Batu 7 Sanakan. Dan tidak dilupakan juga kita ingin kongsikan aktiviti kempen Derma Dara yang mana akan berlangsung pada hujung minggu ini. Pada hari esok akan diadakan di SMK Muhibah, bermula 8 pagi hingga 2 petang. Dan pada hari Ahad akan diadakan di Persatuan Hungmin Taman Mawar, juga bermula dari 8 pagi hingga pukul 2 petang. Itu yang dapat dikongsikan dari sana kan. Dan kita terus bersama dengan Double R di KK. Silakan.
0: Di KK. Baik, di Sabah FM ada 5 perkongsian. Kita kongsikan dulu sebelah pagi ini, yang mana pukul 8.30 minit pagi telah berlangsungnya tadi sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah di Tugu Pahlawan Taman Ujana Rimba, Kota Kinabalu. Dan waktu yang sama juga sambutan Hari Penderma Darah Sedunia di Hospital Queen Elizabeth. Dan 9.30 minit pagi nanti Majlis Penutupan Misi Penilaian Semula Kinabalu UNESCO Global Geopark 2026 yang bertempat di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Tuaran.
2: Okey, petang 4 petang ini berlangsung Majlis Penutupan Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas MSS Sabah di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Itu untuk hari ini. Ada satu acara yang akan berlangsung untuk edisi hujung minggu 15 Ogos esok Sabtu. Ini berkenaan dengan doa sayangi Malaysia yang dijalankan oleh 4 persatuan dan pertubuhan keagamaan. Jadi untuk edisi yang pertama dianjurkan oleh Persatuan Bumiputra Kristian Sabah akan berlangsung esok 15 Ogos 2 petang di Damai Luyang, Kota Kinabalu. Okey, itu untuk edisi yang pertama, dan berikutnya akan berlangsung pada minggu-minggu akan datang, akan kita kongsikan dari masa ke masa.
0: Ya. Itu dia 5 perkongsian dapat dikongsikan untuk dari sana sini hari ini dan juga esok Sabtu. Yeah. Terima kasih kepada rakan-rakan kita All Boys hari ini.
2: Betul.
0: Ya.
2: 1 2 3 4 Jejaka.
3: Jadi kita 5. Tidak ada sambutan dalam talian kan ya untuk Syaf punya birthday.
2: Betul. Mana dia?
1: Ya, di situ kan tu. Hari ini mau umumkan juga.
2: Hah? Ya, dia di sebelah kau kah?
0: Dia cuti kan
1: dia, dia keluar. Oh. Dia di luar sekarang pergi apa?
2: Tiup lilin.
1: Angkol bilang tiup lilin kau sekejap. Nanti lepas habis sejano dia rekom masuk cepat-cepat tanggung jawab gitu.
2: Okey, tapi itulah kita ucapkan selamat hari lahir buat Syaf.
3: Yeah. Selamat lahir Syaf. Selamat
0: hari ini senang 14 Ogos kan. Pandai si Syaf lari pergi luar tiup lilin dulu ah.
1: Bagus betul kamu kasih ucapan wah sama musuhku itu.
2: Musuh-musuh pun kawan juga kan. Yeah. Hari-hari juga bersama. Yeah, betul. Dia boleh dipisahkan begitu kan.
0: Okey, apapun terima kasih semuanya sekali lagi. Hex di Kenil FM, Mas Dan di Senakan, dan juga Wan J di Tau FM. Selamat tugas semuanya.
2: Bye-bye. Jumpa minggu depan.

0: Bah, kalau cerita pasal kopi, orang Sabah memang pantang nampak kopi, kan?
1: Ngamtu, jom singgah ke Brunei Coffee Trail. Rasa sendiri kopi Brunei yang padu dan beraroma.
0: Bukan kopi saja, Bah. Ada demo kopi, kuis, game dan macam-macam info menarik pasal budaya serta pelancongan Brunei. Singgah dulu di Brunei Coffee Trail dan Cenayawara Tahun Melawat Brunei 2027. 4 hingga 6 September, jam 10 pagi hingga 8 malam di Sabah International Convention Center, SICC. Jumpa kamu orang di sana.
2: Info trafik di Segar Sabah FM.
3: Baik, kita terus kongsikan keadaan trafik di jam yang ketiga pada waktu ini 8.43 minit pagi, bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Dilaporkan beransur lancar tetapi ada sedikit perlahan, 6 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Jalan Sulaman dilaporkan sudah lancar, tiada apa-apa kesesakan pada waktu ini. Beralih ke laluan berikutnya, begitu juga di Tebobon, kembali lancar. Jalan Tuaran Bypass masih lagi ada perlahan 13 ke 15 minit. Kelombong Inanam juga dilaporkan masih lagi perlahan 6 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Di Jalan Tuaran berhampiran dengan kawasan Likas juga dilaporkan masih lagi perlahan 10 ke 12 minit. Manakala laluan di Jalan Tun Fuad Stephens di arah SICC ataupun menuju ke pusat bandaraya dilaporkan juga perlahan 10 ke 15 minit masa pemanduan. Kelewatan juga berlaku di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam 8 ke 10 minit pada waktu ini. Kesesakan juga dilaporkan masih lagi berlaku khususnya di Jalan menghala ke Pekan Dongongon dari arah Pen Borneo. Di sana lebih kurang 8 ke 10 minit masa pemanduan. Kalau anda menggunakan laluan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan ada sedikit perlahan 4 ke 6 minit. Meruntum ke KKIA juga dilaporkan masih lagi berlaku kesesakan pada waktu ini dan waktu perjalanan lebih kurang 15 minit. Akhir sekali di Pengalat Lokawi menuju ke Kinarut. Sekarang ini 6 ke 8 minit dan meruntum ke kawasan Sabindo menuju ke Meruntum di persimpangan lampu isyarat dilaporkan tiada apa-apa kesesakan ataupun sudah pun lancar pada waktu ini. Okay? Itu laporan trafik semasa. Bagi anda yang sedang memandu, teruskan pemanduan dengan fokus dan juga berhati-hati dan selamat sampai ke destinasi anda.
2: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Rafiq dan juga Edwin akan tunggu anda sehingga sampai ke Konti untuk menghantar kopi. Tidak.
1: Tidak, Pak. Silap hari lima.
0: Tidak, Pak. Segar lebih menyegarkan sama pagi semuanya. Apa kabar? Okey ke tidak tu? Kalau macam kurang sehat tu, cepat-cepat lah jumpa kan. Yang betul. Pakar kan. Jangan tahan-tahan sakit tu. Cuaca tidak menentu. Okay. Bercerita dengan kesihatan ni, kami ingin kongsikan juga keburukan kepada anda yang kurang minum air masak ni setiap hari.
1: Betul. Selalu kita kasih war-war kan, 8 gelas air putih setiap hari sekurang-kurangnya. Tapi kita mau tahu juga kesannya kalau kita kurang minum air, yang boleh menyebabkan beberapa perubahan di dalam badan kita.
0: Tapi air tu kena betul lah, air tu yang pastikan yang macam bukannya artificial punya lah, yang ada warna apa tu, warna-warna begitu.
1: Air kosong lah maksudnya.
0: Air kosong, air yang masak
1: gitu kan. Okay. Kalau anda kurang minum air, boleh menyebabkan obesity.
0: Betulkah?
1: Ya, kalau dalam tempoh yang lama, sebab minum yang bergas, yang manis, bergula, ya kan? Jadi boleh menyebabkan obesity. Lepas tu boleh menyebabkan keguguran rambut juga.
0: Boleh menyebabkan bau, pernafasan anda tu bau.
1: Bau kan? Betul kan? Okey.
0: Ayolah, air kencing
1: jangkitan air kencing.
0: Jangkitan, kuman, stres.
1: Lepas tu perut gastrik lah, serangan gastrik, pedih hulu hati, semua tu pun disebabkan oleh kekurangan minum air kosong. Anemia juga boleh berlaku.
0: Betul.
1: Ini kekurangan sel darah merah. Dan akhir sekali, kelesuan.
0: Kelesuan.
1: Ini sentiasa ini. Maksudnya

0: Jadi kerap meminum air kosong, apatah lagi sekarang ini kita berhadapan dengan cuaca panas, bahang, jerebu pun juga boleh menyebabkan kita mengalami kelesuan. Jadi air ni boleh banyak membantu.
1: Jangan lebih air pula. Tidak boleh, cukup-cukup je minum. Jangan terlebih.
0: Gelas kurang itu paling minimum lah 8 gelas, yeah, okay. Kurang-kurangnya.
1: Okay. Kesihatan diutamakan.
0: Betul.
1: Utama 9 Pagi akan menyusul selepas ini dalam Segar Lebih Menyegarkan. Segar Lebih Menyegarkan.

0: tersebut siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Dato' Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Dato' Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan Syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultraungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Saban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Dato' Zakaria Saban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analulu Agency, memetik penyiaran tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatan kuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatan kuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh Sukan Negara Dato' Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kuah dari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum semuanya, kembali bertemankan Rafiq dan juga Edwin pagi ini. Masih kami berdua, sementara saya lagi kita akan masuk ke ruangan Gegar Segar. Tapi mau tanya dulu kabar anda. Hari ini, hari Jumaat ni kan?
2: Betul, baik-baik ke tu? Sekarang ni pun cuaca panas, terik, ada jerebu sedikit kalau di Kota Kinabalu ni. Macam Rafiq pun dia bilang batuk-batuk sikit sudah.
1: Itulah kan.
2: Itu tanda-tanda.
1: Tanda-tanda apa ni?
2: Perlu
1: tanda-tanda bercuti.
2: Dapatkan ubat, rawatan segeralah.
1: Macam kalau tidak support saya cuti kan. Baiklah, kita akan masuk ke ruangan ini.
3: Gegar Segar Sabah FM.
1: Okay. Kenapa dia tidak mau saya cuti sebab dia mau masuk ruangan Gegar Segar?
2: Okay, hari ini Gegar Segar kita pertandingkan lagu yang dipopularkan oleh seorang penyanyi ini, dilahirkan dalam bakat
1: rancangan reality.
2: Rancangan reality tempatan pada tahun 2000. Nah, ingatlah. Lepas tu beliau berjaya menembusi ke satu anugerah yang hebat, berprestige.
1: Betul.
2: Dan sekarang ini macam dia banyak
1: belakang tabir lah.
2: Belakang tabir kan?
1: Belakang tabir. Lepas tu dia lebih banyak bertenang kan, tunggu lagu yang sesuai baru dia keluar begitu.
2: Tapi suaranya itu memang wow. Lagu-lagunya pun memang syok.
1: Memang berbakat. Dan penyanyi tersebut kita maksudkan adalah Aizat
2: Amdan.
1: Aizat Amdan.
2: Ingat lagi Aizat Amdan kan?
1: Ingat lagi. Ingat lagi.
2: Ingat, lagunya memang sentiasa diingat.
1: Antara lagu yang dipertandingkan pagi ini adalah ini, Pergi.

0: Tidak silap lagu ini adalah soundtrack bagi satu filem yang diarah oleh pengarah yang terkenal juga.
1: Saya cuba memikirkan tapi saya tidak termasuk dalam saya punya library kepala.
0: Nanti kita cari balik lagu itu.
1: Jadi yang termasuk dalam library kepala saya adalah Hanya Kau Yang Mampu. Sebab lagu ini saya selalu bawa pergi audition.
0: Wow, okay, lagu ini.

0: itu yang dulu-dulu lah weh. Nah, dulu-dulu kan kita macam boring-boring, tidak membuat apa di rumah kan, belum kerja lagi kan. Jadi kita ikutlah mana-mana yang pencarian-pencarian bakat tuh.
1: Awal-awal apa kemunculan dalam industri music?
0: Tidaklah kemunculan, saja-saja memeriahkan begitu.
1: Memeriahkan. Oke, jadi dua lagu dari Aizat Amdan, Pergi dan juga Hanya Kau Yang Hanya Kau
0: Yang Mampu.
1: Yang Mampu. Mm-hmm. Anda boleh undi sekarang di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah. Lagu paling tinggi undian itu kita siar di penghujung sudah.
0: Dan percayalah, kami akan mainkan lagu ini, tapi dengarkan dahulu lagu ini nyanyian Dato' Siti Nohaliza.
1: Wow.
0: Percayalah
1: Sabah FM
0: Bagus Bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Saya suka ni dolphin.
3: Kau pun, semua pun kau suka.
0: Comel.
3: Ada yang kau tidak suka kah?
0: Comel bah. Lagipun kan ini dolphin, dia suka betul sama wanita hamil.
3: Sebab?
0: Nah, sebab diorang boleh berinteraksi melalui ultrasound. Jadi, selain dia boleh dengar si ibu hamil tu punya degupan jantung, dia boleh juga dengar degupan baby tu punya jantung. Comel loh kan?
3: Astaga.
0: Amazing.
3: Baru saya tahu.
0: Kan?
3: Kau tahu?
0: Nah, saya pun baru tahu.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM. Selamat

0: Sabah FM bagus ba.
1: Baik, sudah pukul 9.38 minit pagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Rafi dan juga Edwin menemani anda. Anda juga boleh dengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi muatkan aplikasi RTM Click tu, pastinya anda sudah tahu aplikasi RTM Click tu kan.
2: Betul.
1: Dia okay, tersebar luas sudah ketika kami di RTM ni menyiarkan kepada anda 104 perlawanan Piala Dunia FIFA baru-baru ini kan.
2: Sekarang itu pun terus menjadi tumpuan sebab banyak lagi acara sukan, acara-acara besar di negara kita akan kita bawa kan eksklusif di RTM.
1: Betul.
2: Jadi kamu muat turun situ RTM Klik, simpan di telefon, yang penting sentiasa kemas kini.
1: Ya.
2: Ada saja kemas kini terbaru, kasih update lah orang bilang kan.
1: Betul. Percuma saja kan.
2: Betul.
1: Yang baru-baru ni Sabah Berselawat ada juga di sana yang tempat menyaksikan di Facebook hari itu, dan RTM Klik kami bawakan ada sudah di sana tu sekarang.
2: Konsert Irama Nurani pun ada.
1: Ada yang terdahulu punya program pun ada.
2: Betul. Konsert 80-70 pun ada.
1: Ya, tengok movie pun ada.
2: Semuanya ada. Semuanya dalam satu aplikasi RTM Klik.
1: Betul.
2: Okey, sentiasa berjaga-jaga. Kalau kita lihat pinjauan di negara, bukan di negara tapi negeri jiran kita di Sarawak, dan cuaca sana agak teruk, khususnya bacaan udara di sana IPU-nya agak tinggi, di Kuching Serian tinggi, dan ada sekolah ditutup.
1: Betul.
2: Di KK ini pun ada juga kesan jerubu sedikit, tapi tidak terlalu tinggi, di tahap yang sederhana. Tetapi anda disarankan untuk sentiasa berwaspada lah kan.
1: Betul, rasanya
2: standby sudah lah, beli pelitup muka tu kan,
1: pelitup mulut dan hidung tu kan.
2: Iya. Ada satu khas tu yang untuk jerubu tu.
1: Oh,
2: dia ada filter.
1: Betul ya. Dia semua pelitup mulut dan hidung tu dia ada khasnya tu. Jadi kena, anda kena tahu lah, baca jugalah dia punya belakang tu kan sebelum beli. Dan kami kongsikan jugalah tahap IPU yang tidak sihat ni, daripada 101 sehingga 200 itu tahap IPU yang tidak sihat. Dan sangat tidak sihat adalah 200 ke atas sehingga ke 300, dan berbahaya 300 ke atas.
2: Okey, jadi kalau setakat ini bacaan yang paling tinggi pun di Sarawak iaitu di Serian.
1: Serian
2: 179. Walaupun di dalam lingkungan yang tidak sihat, tetapi ada amaran sudah, sekolah kena tutup sudah kalau melebihi 100. Okey, kalau di Sabah setakat ini kita di tahap yang sederhana, kebanyakan tempatnya dalam tahap sederhana. Ada sedikit saja pencemaran udara, tetapi sentiasa berjaga-jaga lah kan.
1: Ya, pastikan anda juga tidak membakarlah sampah kan.
2: Itu penting tuh.
1: Janganlah cuba-cuba lagi membakar-bakar sampah sekarang ini.
2: Ada juga tuh nampak kan, petang-petang ada juga yang bakar sampah.
1: Janganlah, tolonglah janganlah bakar.
2: Malam kan, pun ada.
1: Kita bekerja sama lah kan untuk mengurangkan pencemaran udara ni kan. Anda juga yang membakar sampah sembarangan tuh kan, boleh didenda juga sebenarnya tuh.
2: Betul. Didenda, dan anda yang nampak tuh jangan buat tidak tahu, laporkan terus. Siapa yang buat pembakaran terbuka, laporkan terus, boleh dikenakan tindakan berat.
1: Betul. Jadi kita jaga kita.
2: Betul.
1: Kan?
2: Okey. Lepas ini kita akan ketahui lagu mana yang menang, nyanyian Aizat Amdan antara lagu Pergi ataupun Hanya Kau yang mampu.
1: Kita dengarkan dulu lagu ini sampai FM.
2: Bagus, Bang.

0: maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Baik, terima kasih kamu yang terus dengar Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Seawal 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudah dengar dan juga sudah undi lagu Gegar Segar hari ini.
2: Ya, selamat sarapan juga kepada anda yang tengah sarapan ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM kan. Ataupun ya, menjadikan Sabah FM sebagai peneman anda sewaktu pukul 4 pagi tadi kan. Azan subuh pukul 5 tadi tu, sehinggalah ketika ini yang tidak bekerja di rumah sekarang ni. Tengah membersihkan rumah, jaga cucu, jaga anak kan. Tengah memasak ketika ini.
1: Okey, khususnya suri rumah lah kan. Yang memang sentiasa buat kerja rumah, yeah. Dengar kita di Sabah FM, ada tu memang. Dan mesti ada, wajib ada.
2: Yeah. Dan sudahkah anda kibarkan jalur gemilang tu, yeah. Semarak kecintaan kita terhadap negara kita Malaysia di Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ni kan, dengan temanya Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Betul, 31 hari bulan nanti ada sambutan yang akan dilaksanakan di seluruh negeri, terutamanya kalau di peringkat kebangsaan di Putrajaya. Kalau di Sabah, kita akan meriah juga di sekitar Kota Kinabalu. Ada perarakan, perbarisan. Betul. Tapi kita harapkan agar cuaca dalam keadaan yang baiklah, sebab kalau cuaca tidak menentu ataupun jerubu yang tahap yang teruk, kemungkinan banyak perkara yang boleh berlaku lah.
2: Ya, kan ada juga situasi yang tidak dapat dilaksanakan juga jika semakin teruk cuaca tu kan.
1: Betul.
2: Ya, apapun kita berdoa jika semuanya berjalan dengan lancar dan cuaca terbaik dan kesihatan kita semua terbaik. Salam Johor Bahru segala hari untuk anda semua. Sampai di sini saja Rafinho Edwin menemani anda dalam Segar Lebih Menyegarkan edisi Jumaat hari ini 14 Ogos.
1: Betul. Jadi lagu yang menang
2: Gegar adalah
1: Segar hari ini.
2: Lagu audition saya.
1: Oh, ini maksudnya Rafi kena nyanyi sekali.
2: Anda boleh lah. Kita gatal-gatal leher kan gitu.
1: Kita cari manis one, Rafiq nyanyi.
2: Saya malu lah sebenarnya. Saya ini pemalu orangnya.
1: Lagu Hanya Kau Yang Mampu menang Gegar Segar hari ini. Terima kasih kamu yang undi lagu ini, okay?
2: Ya, terima kasih semuanya. Dan sampai di sini saja Rafiq bersiaran untuk anda bersama Redwin hari ini. Selepas ini ekspresi akan bersama anda rakan penyampai seterusnya sehingga pukul 2 petang nanti.
1: Okay. Segar akan kembali bermula Isnin depan, minggu depan lah kan?
2: Betul.
1: Okay, kita jumpa minggu depan.
2: Assalamualaikum, bye-bye.
1: Bye.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ya, selamat pagi, salam Jumaat, salam ekspresi inspirasiku hari ini 14 Ogos 2026. Anda bersama dengan saya, rakan penyampai radio anda DJ Edith, akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara 10 pagi ini sehingga pukul 2 petang nanti. Dan kalau tadi anda telah pun bersama dengan DJ Edwin dan Rafiq menerusi Segar Lebih Menyegarkan 6 sehingga pukul 10 pagi ini. Dan seperti biasa hari ini, jangan lupa untuk hantarkan mini playlist anda. Hari ini hari Jumaat, lagu tema bebas, mulai dari sekarang anda boleh WhatsApp kami di 0

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Wah, siup tengok budak-budak zaman sekarang kan. Semua sudah kena ajar dari kecil lagi mau nyanyi lagu patriotik. Kecil-kecil pun sudah pandai menyanyi dengan semangat dan berdiri dengan tegak. Lepas tu, banyak diorang hafal lagu patriotik di Malaysia lagi. Baguslah ni, ibu bapa dan sekolah-sekolah di Malaysia mengajar anak dan pelajar untuk menjiwai semangat patriotisme sejak kecil lagi. Marilah hargai negara kita macam anak-anak kita. Hargailah keamanan dan kesejahteraan negara seperti kita menghargai keistimewaan anak-anak kita dalam patriotiknya.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: bagus ba.
1: Ya, ekspresi inspirasiku. Terima kasih rakan-rakan yang hantarkan juga ucapan. Nah, sambil-sambil kita layan hiburan kita pagi hari ini, sambil juga Edith ingin hai-hai rakan-rakan kita. Okey, Edith ingin baca kiriman ucapan ini menerusi ruangan WhatsApp Konti di Sabah FM. Kita ada rakan kita. Ini namanya si Tiap Sah Sanin. Katanya selamat bertugas buat DJ. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Katanya ada lagu diselitkan untuk hari ini. Terima kasih DJ. Terima kasih juga. Lagi kita ada si Pungguk. Katanya hai DJ, salam. Salam juga untuk anda. Apapun lagu ingin ditunaikan hari ini, semoga ditunaikan. Ada lagu. Okay, apapun, terima kasih Pungguk. Lagi kita ada Aman Khan. Katanya forever young. Okay, jadi katanya ini antara pilihan lagu. Dan sebelum tu ingin hantarkan juga ucapan yang mana, salam Malaysia Medani buat DJ, selamat bertugas. Dari sini Kampung Baginda Keningau ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar. Semoga ceria sentiasa. Macam biasa ada pantun DJ. Kalau tuan membeli nangka, getah jangan tuan salalkan. Pantun ini pantun seloka, mana salah harap dimaafkan. Wow DJ, terima kasih. Katanya senyuman itu satu sedekah. Ha, kan, apapun terima kasih. Aman kan. Okey, jadi sambil ini ingin bacakan kiriman ucapan, sebenarnya kita berehat sebentar dulu. Lepas ini kita akan kembali lagi. Jom kita dengarkan layan terus Sabah FM. Bagus, wah.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
1: 10 pagi hingga 2 petang, ekspresi inspirasiku.

Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Anta.

Inspirasiku. Ya, selamat pagi, salam ceria untuk anda. Masih lagi bersama menerusi ekspresi Inspirasiku. Kita ada rakan kita juga hantarkan kiriman ucapan. Okey, pagi hari ini kita ada Emma. Ha, katanya, hi DJ, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi juga. Juga kita ada dari si Janet. Katanya, hi DJ, salam Jumaat. Salam Jumaat juga. Katanya ada lagu diselitkan, semoga ditunaikan. Lagu ini sebenarnya untuk keluarga yang tersayang yang jauh berada di Sabah, kali ini berada di perantauan, hanya mendengarkan menerusi RTM Klik sahaja. Apapun, terima kasih DJ. Jejak rindu di udara. Terima kasih juga untuk anda. Jaga kesihatan untuk anda yang mungkin juga merantau demi orang bilang komitmen ataupun tugasan masing-masing. Utamakan kesihatan anda. Okey, apapun, kita doakan yang terbaik untuk anda. Okey, baiklah, apapun, masih lagi kita bersama menerusi jam yang pertama. Jom kita layan terus Sabah FM, bagus pak.

Benar, sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Ya, kini kita berada menerusi jam yang kedua Ekspresi Inspirasiku. Edith ingin kongsikan ini telah pun diberi secara peringatan mesra untuk kita bersama, yang mana untuk sama-sama kita hentikan pembakaran terbuka, sebab ini merupakan salah satu kesalahan denda dan penjara. Okay, Seksyen 29A5 Akta Kualiti Alam Pekeliling 1974 Pindaan 2024, sebab ini akan menyebabkan udara tercemar, kualiti udara merosot, juga akan menyebabkan jerebu, jarak penglihatan berkurangan, bahaya kepada pengguna jalan raya. Jadi jangan sewenang-wenangnya, jangan suka-suka untuk membuat pembakaran terbuka, sebab sekarang ni negara sedang dilanda cuaca panas. Jadi larangan pembakaran terbuka ni sebenarnya dapat melindungi udara, kesihatan dan juga alam sekitar. Jadi juga ini merupakan kesalahan yang mana boleh dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali, dan denda tidak kurang daripada RM25,000, dan anda akan juga dikenakan compound maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi jangan pandai-pandai buat pembakaran terbuka, sebab orang lain juga boleh salurkan maklumat ini kepada pihak berkuasa. Okay, walaupun saluran yang betul, tapi mereka, identiti mereka akan dirahsiakan. Ini untuk kita menjaga tanggungjawab bersama untuk kita hentikan pembakaran terbuka.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

0: pelantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, bah, janganlah bah, kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.
1: Sabah FM, bagus bah. Ya, 11.44 minit pagi ketika ini. Salam Jumaat untuk anda. Berbaki lebih kurang 16 minit dari sekarang, kita akan bersama di jam yang seterusnya, pusingan yang ketiga. Namun kita akan nantikan juga tepat pada pukul 12 tengah hari nanti. Seperti biasa setiap hari Jumaat, kita akan beri laluan menerusi utama 12 tengah hari.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
3: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Sebentar lagi, utama 12:30 hari.

TH perlu pendekatan baharu, pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 12 Tengah Hari.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Sedapnya dari Pulau Pinang.
2: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata, terdapat di semua tempat.
2: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
1: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
2: Serbuk kari cap mata, cap mata.
1: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.

0: Baik, sekarang kita ikuti siaran langsung Salat Fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama rakan penyampai DJ Syapib. Silakan.
1: Terima kasih rakan setugas Idit di Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah saudara, hari ini Jumaat penghulu segala hari, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Sekali lagi kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah Kota Kinabalu. Insyaallah hari ini khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fikri Haji Putung bahagian zakat dan fitrah MUIS, manakala Ustaz Haji Amiruddin bin Haji Amir akan mengimamkan solat Jumaat hari ini. Bilal yang bertugas pula ialah Ustaz Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Madi, pembantu hal ehwal Islam Jains. Saudara, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengar Bilal bertugas melaungkan azan yang pertama.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Azan pertama tadi telah dilaungkan oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Mahdi, pembantu Khalewal Islam Cains. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi ialah kelebihan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran insan junjungan yang tersayang. Saudara, bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang amat istimewa dalam kalender Islam. Kedatangannya sentiasa mengingatkan kita kepada satu peristiwa paling agung dalam sejarah umat manusia, yaitu kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam, membimbing manusia daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya iman dan hidayah. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar suatu peristiwa sejarah, malah menjadi titik perubahan kepada tamadun manusia. Walaupun baginda dilahirkan sebagai seorang anak yatim, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat baginda menjadi penghulu segala nabi dan rasul serta contoh terbaik untuk seluruh umat hingga ke akhir zaman. Saudara, bulan Rabiul Awal juga mengingatkan kita akan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Melalui Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan petunjuk, rahmat dan akhlak yang sempurna untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan. Baginda sentiasa memikirkan keselamatan umatnya, mendoakan kesejahteraan mereka dan berasa berat apabila melihat umatnya ditimpa kesusahan. Oleh itu, sebagai tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda, menghayati sirah kehidupannya serta berusaha mengamalkan sunnah dalam setiap aspek kehidupan. Kecintaan kepada Rasulullah bukan sekadar di bibir, tetapi hendaklah dibuktikan melalui akhlak yang mulia, ibadah yang ikhlas serta hubungan yang baik sesama manusia. Saudara, khutbah hari ini juga mengajak kita menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan munasabah diri. Kita perlu menilai sejauh mana kita telah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Adakah tutur kata kita mencerminkan akhlak baginda? Adakah kita sentiasa bersifat jujur, amanah, penyayang dan pemaaf sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah? Di samping itu, ayat-ayat terakhir surah At-Taubah turut mengingatkan kita tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Bagaimana amat ingin menginginkan keselamatan dan kebahagiaan umat Islam di dunia dan di akhirat. Justru penghayatan terhadap maksud ayat tersebut lebih utama daripada sekadar mengharapkan kelebihan membacanya. Semoga kedatangan bulan Rabiul Awal ini menjadi titik permulaan untuk kita memperbaharui azam, memperkukuhkan keimanan, memperbanyakkan selawat, mencontohi sunnah Rasulullah dan menjadi umat yang benar-benar mencintai baginda melalui amalan serta akhlak yang terpuji. Saudara, marilah kita memberikan sepenuh perhatian kepada laungan azan yang kedua dan seterusnya mendengar khutbah Jumaat yang akan disampaikan sebentar lagi.
1: أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Khatib ingin menyeru, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telepon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh merosakkan pahala Jumat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan salat Jumat. Pada hari ini mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kelebihan Bulan Rabiul Awal, Bulan Kelahiran Insan, Junjungan yang Tersayang. Sidang Jumat yang dikasihi sekalian, setiap tahun umat Islam akan menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah dan rahmat, dan bulan yang membawa kegembiraan kepada seluruh umat manusia. Mengapa? Karena pada bulan inilah lahir seorang insan yang agung, yang mengubah sejarah kemanusiaan, yaitulah Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan ini terdapat tiga perkara yang menjadi persoalan utama. Yang pertama, bulan kelahiran Nabi yang agung. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal merupakan peristiwa paling bermakna dalam sejarah. Baginda lahir dalam keadaan yatim, namun Allah angkat martabat baginda menjadi pemimpin teragung sepanjang zaman. Baginda datang membawa cahaya hidayah yang menghapuskan kegelapan kekufuran. Yang kedua, bulan pengiktirafan kasih sayang Allah. Allah memilih baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, yakni rahmat buat seluruh alam. Ini bermakna kasih sayang dan kebaikan yang dibawa oleh baginda tidak terhad kepada umat Islam sahaja, bahkan meliputi seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128 seperti mana yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang maksudnya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak yang inginkan kebaikan buat kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Ayat mulia ini dikenali sebagai laqad ja'akum pada ayat 128 surah At-Taubah. Bukan sekadar ayat biasa, malah ayat yang mempunyai kedudukan yang istimewa dalam sejarah penyusunan Al-Quran. Menurut riwayat Ubay bin Ka'ab, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Azhar, karangan Buya Hamka, ayat ini bersama ayat selepasnya merupakan antara ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu penutup surah At-Taubah.
ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membentuk kumpulan penyusunan Al-Quran selepas kewafatan baginda, meskipun ramai sahabat yang menghafalnya, catatan bertulis ayat ini hanya ditemui pada dua orang sahaja, Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu dan Abu Khuzaimah radhiyallahu anhu. Ketiga, bulan muhasabah diri dan islah diri. Para ulama turut berbeza pendapat sama ada ayat ini diturunkan di Makkah atau Madinah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum sempat menyusun kedudukan akhir surah At-Taubah. Maka penempatannya diserahkan kepada ijtihad para khalifah. Sehinggalah Sayyidina Uthman bin Affan memutuskan meletakkannya di penghujung surah tersebut. Berdasarkan catatan yang diterima oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, selain kedudukannya yang istimewa dalam sejarah, ayat ini juga disebutkan mempunyai kelebihan yang besar apabila diamalkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud dan Ibnu As-Sunni, daripada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca pada waktu pagi dan petang zikir hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali, niscaya Allah akan mencukupkan baginya segala urusan dunia dan akhirat. Keterangan ini turut dinukilkan dalam Ad-Durrul Manthur dan tafsir Ibnu Katsir. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah ayat terakhir surah At-Taubah ini sering dijadikan amalan wirid oleh sebahagian ulama selepas salat fardu dengan harapan memperoleh kemudahan hidup, keluasan rezeki serta kelapangan dalam setiap urusan. Namun begitu, apa jua fadilat dan kelebihan sesuatu ayat atau amalan, yang paling utama tetap terletak pada maksud dan menghayati kandungannya. Ayat ini mengajak kita betapa besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Baginda berat menanggung kesusahan kita. Baginda inginkan keimanan dan keselamatan buat kita, dan baginda amat penyayang serta pengasih kepada kita. Maka sewajarnya kecintaan kita kepada baginda turut dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya, bukan hanya sekadar mengharapkan fadilat bacaan semata-mata. Kedatangan bulan Rabiul Awal ini sewajarnya mengingatkan kita untuk memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda, mengkaji sirah kehidupan baginda, dan mengambil ibrah dari setiap peristiwa yang hidup dalam kehidupan baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan sekadar berhibur tetapi mempertingkatkan amalan dan kecintaan kepada baginda. Sebagian ulama turut menyebut sebagaimana dinukilkan dalam setengah kitab bahwa turunnya ayat ini dikawal oleh sejumlah besar barisan malaikat, suatu petanda kemuliaannya yang luar biasa di sisi Allah. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kata-kata, kecintaan mesti dibuktikan melalui memperbanyakkan salawat, mengamalkan sunnah baginda, serta menyebarkan kebaikan sebagaimana baginda mewariskan dakwah melalui akhlak yang mulia. Semoga kedatangan bulan Rabiul Awal ini mengembalikan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, memperkuat ikatan iman dan menjadikan kita umat yang benar-benar mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Niscaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Syukur alhamdulillah saudara, dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Amiruddin bin Haji Amir yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat fardu Jumaat pada hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Saudara, intipati khutbah yang telah kita dengarkan sebentar tadi bertajuk Kelebihan Bulan Rabiul Awal, Bulan Kelahiran Insan Junjungan Yang Tersayang, memberikan beberapa pengajaran penting kepada kita semua. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang mengingatkan kita kepada kelahiran Rasulullah SAW, insan yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Kecintaan kepada baginda hendaklah diterjemahkan dengan memperbanyakkan selawat, menghayati sirah kehidupannya, serta mengamalkan sunnah dalam setiap aspek kehidupan. Di samping itu, bulan yang mulia ini juga menjadi ruang untuk kita bermunasabah dan memperbaiki diri agar sentiasa mencontohi akhlak Rasulullah yang penuh dengan kasih sayang, amanah, kejujuran, kesabaran, dan belas ihsan terhadap semua makhluk. Sehubungan itu saudara, sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu untuk hari ini bersama rakan setugas dari unit siaran luar radio RTM Sabah, Izan dan Jusrin, serta saya Muhammad Syafif Syairan Deni selaku pengulas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita bertemukan lagi dalam siaran solat Jumaat pada minggu hadapan. Kini kembali semula ke studio bersama Edith di Kuanti Sabah FM. Silakan Edith.
2: Baik, terima kasih DJ Syafiq yang telah membawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, selamat tengah hari untuk anda. Salam Malaysia Madani. Kita kini berada di jam yang terakhir dan seperti biasa kita akan bersama dengan lagu-lagu permintaan anda. Lagu hari ini temanya bebas menerusi menu playlist 1 tengah hari sehingga pukul 2 petang nanti. Jadi selama sejam kita akan berhibur dengan lagu-lagu pilihan anda. Jadi apapun, semoga anda terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 tengah hari nanti kita akan bersama menerusi berita Sabah FM.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kami
2: UNIC.
1: Jangan lupa dengarkan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9
2: dan aplikasi

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Coming up next. Ya, selamat tengah hari. Salam ceria untuk anda. Kita akan nantikan sebentar saja nanti. Seperti biasa, kita akan bersama menerusi berita Sabah FM pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Okey, dia ingin baca kiriman ucapan. Ini kita ada si Amy. Hi DJ, selamat tengah hari. Selamat tengah hari juga Amy. Katanya, terima kasih DJ sebab selalu dengar suruh muat turun RTM klik. Kalau sebelum ni mungkin terlupa sejak mau muat turun, tapi kali ini dapat muat turun dan pastinya memang sangat bersyukur. Terima kasih, terbaik RTM. Wow, terima kasih Amy. Jadi mungkin ada juga yang belum muat turun, ada juga macam si Amy baru muat turun. Okey, tapi kalau yang belum muat turun, pastikan anda berbuat demikian sebab RTM klik ni, di manapun anda berada, anda boleh dapatkan info dan hiburan yang kami kongsikan kepada anda setiap hari. Yang penting, janji percuma. Okey, jadi apapun, sambil-sambil kita layan lagu ini, jom kita teruskan lagi hiburan kita di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Coming up next. Ya, ekspresi inspirasiku. Selamat tengah hari untuk anda. Kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Jumaat 14 Ogos 2026. Jadi semoga anda terhibur dengan pilihan lagu rakan-rakan kita selama sejam, menghiburkan kita dari pukul 1 tengah hari sehingga pukul 2 petang menerusi menu playlist hari ini. Dan jangan ke mana-mana, sebab lepas ni kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bahngam Latu Janji. Dan juga akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Dan Edith sudah pun bersama dengan anda selama 4 jam 10 pagi sehingga pukul 2 petang. Dengan ini, saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
2: Hello, hello.
1: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam lah tu. Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah. Minang deng lada king nang suang, minang suang lada king nang neng. Aku bilang Sabah FM Bagus Bah. Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi ako kami mon rakyat maka hampit katanaman. Ia nionan Madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan, kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebang saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Bah Ngamlatu.
1: Baiklah Bah Ngamlatu, edisi hari ini Jumaat penghulu segala hari, yeah. 14 Ogos 2026, mm-hmm. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
2: Apa khabar anda semua? Apa khabar kawan saya di depan ni?
1: Alhamdulillah sihat kawan saya di depan.
2: Sama juga.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Betul, hari Jumaat hari terakhir untuk orang yang kerja masa pejabat, mm-hmm. jadi semangatnya luar biasa sebab ada yang cakap lepas ni saya mau pulang kampung, mau tunggu durian gugur.
2: Macam mana pengalaman dia menunggu durian gugurnya? Kita tiada kebun durian kan.
1: Mm-mm.
2: Jadi kalau ada kebun durian ataupun ada kawan ada kebun durian, uh-huh. tapi tidak pernah lah. Macam mana rasanya?
1: Saya akan merasainya hujung bulan nanti.
2: Mudah-mudahan.
1: Okey, macam biasa kami terus kasih kawan kamu semua sampai jam 6 petang nanti. Macam biasa juga untuk jam yang pertama,
2: macam
1: kelas
2: biasalah.
1: Dibuka.
2: Kelas kita buka. Cikgu-cikgu tolong tampil. Bantu kami anak murid yang sentiasa mau belajar ni. Bilang orang berkongsi ilmu itu mendapat pahala.
1: Betul.
2: Jadi mudah-mudahan cikgu-cikgu ni hari pun dapat pahala juga. Setiap hari sebenarnya.
1: Cuma cikgu-cikgu ni risau. Pelajar dua orang ni hafal kah tidak, ingat kah tidak.
2: Apa lagi pelajar di luar sana daripada yang di studio.
1: Itulah,
2: dua orang ni.
1: Macam yang hari apa tu, hari Rabu? Apa tu bahasa etik kita?
2: Apa?
1: Kita yang hari Rabu tu kita nanti kita ulang kaji balik. Ini hari pembelajaran baru.
2: Jangan kan hari Rabu kemarin. Aku ingat anda sejak matagap-tagap.
1: Apa tu? Tagap.
2: Lawa-lawa.
1: Matagap-tagap.
2: Ya, lawa-lawa.
1: Harap-harap hari
2: sama, Nadi, kau jangan perasan kalau saya cakap kau tagap-tagap dan bukannya kau sado tapi lawa-lawa.
1: Oh, kira okey lah tu. Kau Nino di matagap-tagap. Mau ke mana? Mana ada saya tagap, dia bilang.
2: Salah okay. lagi. Okey, ni hari kita pesan makanan pula.
1: Okey.
2: Telur goreng sambal kicap. Puh, nasi panas. Sedap.
1: Kakak ni mengundang lah. Macam mau mencari pula nanti malam lah.
2: Ini telur saya goreng. Nak menggoda siapa-siapa yang berdiet di luar sana yang mendengar siaran kita terus terpikir, sedap, lama saya tidak makan telur goreng sambal kicap nasi panas.
1: Ini yang sedap. Orang bilang sekejap je masak ni kan.
2: Kedap.
1: Yang ringkas telur goreng sambal kicap. Ini telur goreng letak kicap sih agak? Atau mau masak sambal lagi?
2: Mana saya tahu.
1: siapa punya idea ni?
2: Dia terpulang kepada
1: individu.
2: Punya diri.
1: Oh, mau letak.
2: Dia mau letak kicap di atas telur selepas goreng kah?
1: Ataupun letak sambal tomato kah?
2: Ada orang buat dia telur goreng dulu, dia mesti telur mata, lepas tu baru letak bikin sambal kicap, taruh tomato apa semua, baru makan nasi putih.
1: Nasi panas. Okey, macam biasa juga kamu boleh terus komen-komen di Facebook kami ataupun hantar voice note kamu.
2: Lagilah kami alu-alukan.
1: Nombor. Nombornya berapa?
2: 0194904848.
1: Okey, kamu komen laju-laju sebab kita kurang satu jam je ini kelas kita, kakak.
2: Ya.
1: Ini kelas yang paling best.
2: Cepat-cepat kamu.
1: Satu jam je. Sama FM.
2: Bagus banget.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kak Lang sama Azian, mm-hmm, terus kasih kawan kamu macam biasa sampai jam 6 petang nanti.
1: Betul. Baiklah, kita mulakan kelas bahasa etnik hari ini.
0: Au, au, au, au. Lain pula ditekannya.
1: Ya, Ba. Moga si nampak sesuatu itu. Baik, kita teruskanlah kita punya kelas bahasa etnik Azian. Siti Apsah dalam bahasa Bisaya Beaufort.
0: Ampuni dadar lawar kicap. Intaid laso membalut.
1: Intaid laso nasi panas.
0: Oh, apa sedap? Membalut tu sedap. Okey kakak. Bugis. Kalang bang, dimarah kita ini.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, belajar bahasa etnik untuk hari ini.
2: Iya, jangan keheranannya tiap saat ada sesuatu yang kami lucu bah nih, bukan kami ketawakan itu. Oke, kita sambung lagi Azian si Hasna Nawa.
1: Oke, silakan
2: ini
1: kakak.
2: Ini Bugis Boni. Dia bilang telur tabak sambala kicap. Sambala.
1: Sambala.
2: Semat pula sambal dia, sambala.
1: Lagi.
2: Nandre pela marasa ataupun
1: Nandre. Nandre, nandre. Nak tahu lah mana-mana lah kakak.
2: Ataupun masa poda.
1: Masa poda.
2: Masa poda.
1: Sedap. Masa poda.
2: Saya ambil yang pendek je lah. Kalau yang panjang tu, nah, dah tercakap tu, sedapkan tu. Oh, nasi panas. Ya kak?
1: Nandre.
2: Ya, betul-betul. Salah. Masa poda. Sedap. Si Rosie William Z, bahasa dusun.
1: Okey.
2: Sambal kicap, takano alasu. Oh, sedap. Oh, sian. Sabah FM bagus bah. Tiada pula okay, dia punya suara.
1: Ada. Oh,
2: dia
1: ampuni.
2: Ini si Emma, dia tiada hantar voice note nyari sebab dia bilang yang lainnya tidak kuat.
1: Okey, ampuni hilang. Manuk sambal kisap intait lasu maroso
2: ni selalu saya dengar ni Azian.
1: Maroso
2: sedap. Okey, okay. Siapa lagi? Kita ada si Nur Zita juga. Bisaya Buffet. Okay. Amponi goreng bas sambal kicap intait malaso
1: mambalut.
2: Aduh, okay. Kak Lang lingat terasa bas tu kicap tambah lagi asam kasturi, lada, gula, dia bilang memang nyaman lah.
1: Okey, terus komen lagi nanti kami baca. Kita dengar lagu ini Sabah FM.
2: Bagus bang.

0: Bah ngam lah tu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Kita mau sambung lagi kelas belajar bahasa etnik kita kakak.
2: 2.41 minit petang sudah. Dan yang sedang bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Kita teruskanlah kita punya pembelajaran si Muhammad Saiful.
1: Dia bilang intaloni landang sambal kicap kinakan pasu sarap
2: ataupun tabaan.
1: Intalo
2: sambal kicap.
1: Kicap.
2: Sambal kicap.
1: Ada kicap mu?
2: Ada kicap. Ada.
1: Kicap manis.
2: Baik, kita ada si kolegnya bilangnya tuntuluk guri, ginuring sambal kicap. Takano poin lasopo. Ananam Zian.
1: Ananam.
2: Sedap ni dusun rukut-rukut dan di sana panas dia bilang cuaca sekarang ni.
1: Okey, di Facebook kita ada si Marsa Saleh, talo dadar sambal kicap. Nasi ni lasu lemok. Lemok tu sedap kali. Nasi ni lasu lemok.
2: Nah, mamakmu kalau masak lemok.
1: Biasa kalau mamak-mamak ni masak memang sedap kakak.
2: Kan.
1: Mamak Lang pun masak sedap.
2: So aku pernah makan masakan mamak si Azian, memang lemok. Bikin ketagi mau datang lagi.
1: Nasib sekarang jauh sudah.
2: Nasib baik sudah jauh. Kalau dulu ditawau malar.
1: Malar.
2: Anak. Tiada Azian pun tak peduli, kami jeng singga.
1: Kakak kan anu anak angkat.
2: Woi, kalau anak angkat jangan lupa durian tu ah. Nah, sudah.
1: Insyaallah.
2: Tapi ialah utamakan dulu lah anak betulnya kan.
1: Tapi banyak tuh kakak. Jangan risau.
2: Kalau
1: masih banyak lagi yang gugur, jangan risau.
2: Ada rezekinya.
1: Ya, saya tidak akan lupakan kawan-kawan saya.
2: Si Daria Sinsang dia bilang tontohu ginuling sambal kisap.
1: Wow.
2: Naik tahasu.
1: Opoto.
2: Sedap tuh Zian. Opoto.
1: Opoto
2: pinampangnya.
1: Opoto kau masak.
2: Ya kan.
1: Opoto.
2: Kalau masak, opoto.
1: Okay, si
2: ananam.
1: Senang ingat ananam opoto.
2: Besok lupa.
1: Lemok. Okay, si Udit bilang tontolu gina voice sambal kisap takano poin lasopo.
2: Mana sudah sedapnya Zian?
1: Atau lah ada kawan kita di sebelah nih. Yang mana satu nih?
2: Mana satu sedapnya nih Nodi?
1: Takano poin lasopo.
2: Poin lasopo kah?
1: Yang sedap.
2: Tiada sudah.
1: Mana nih? Tuna. Si Udit.
2: Ini bahas si Udit. Takano poin lasau.
3: Poin lasopo.
1: Sini bakau dekat-dekat.
2: Terjebak bawa orang.
1: Siapa suruh?
2: Nah. Dia bukan dusun sudah ni hari, lupa sudah dia.
1: Apalah. Makan masa juga berpikir.
3: Poin laso tu poin masih panas.
2: Poin laso tu nasi panas.
1: Pola tu sedap.
2: Pola tu. Biar tu.
1: Okey, satu lagi kakak.
2: Si Mahmud talur baguring cacah kicap nasi hangat-hangat. Sadap banar.
1: Sadap tu banar.
2: Ini Brunei ini kan.
1: Okey, nanti kita baca lagi yang lain apapun kita dengar lagu ini Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Ngam Latu.
1: Okey, pusingan yang terakhir untuk kelas belajar bahasa etnik.
2: Kita cubalah telur, beberapa yang sempatkan.
1: Goreng sambal kecap, nasi panas.
2: Si Kipli Abdullah dia bilang dalam bahasa Melanau Mukah. Telur goreng, goreng sambal kisap, nasi lasuk. Dia nyam.
1: Oh, dia nyam. Sedap. Okey, ini
2: tadi kau kasih nampak gambar durian. Sudah terbayang aku, dia nyam. Gambar sih tu.
1: Kenapa? Di KK ada juga. Si Izmat bilang dalam bahasa Iranun, kebi, urak goringan, sambal kicap, pegas mayau, kapitam, mapitam.
2: Woi, mapitam ya, macam mapitam.
1: Mapitam.
2: Si Nasuha pula bahasa Idaan Segama dia bilang, lisih gemureng, sambal kicap.
1: Oh, gemureng.
2: Kan panas apio.
1: Apio.
2: Ya, apio.
1: Ada lagi si Zalika ubi.
2: Kejap.
1: Telur goreng sambal kicap, nasi hangat, nyaman.
2: Okey, siapa lagi? Si Fazli, entelur guring kisap, panas dan pedas. Cek telur original dia. Entelur guring kisap, buas panas-panas. Ala bana. Mangan no.
1: Ala bana, mangan no.
2: Okey,
1: buas, buas panas-panas, nasi panas.
2: Ya.
1: Si Ran bilang kadazan papar ontohu
2: ginuling
1: sambal kisap kanon hinasu oyonom.
2: Macam best pula kan yang sedap tu kan. Oyonom.
1: Satu lagi lah kakak.
2: Tadi ananam.
1: Last.
2: Enteluh goreng sambal kicap buas panas. Alap bana. Alap. Sina Rosana.
1: Itu dalam bahasa Samah Tuaran. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk kamu berkongsi belajar bahasa etnik untuk hari ini. Macam biasa, kalau kamu yang dengar kami mau belajar, kamu pergi ke Facebook resmi kami, Sabah FM, bagus bang.
2: Baiklah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Baiklah, Bah Ngam Latu, jam yang kedua. Sudah pun 3-5 minit petang.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak kamu. Sekejap ya kita belajar bahasa etnik.
1: Itulah.
2: Habis sudah. Minggu depan lagi baru kita jumpa.
1: Oh iya kan, cuti. Macam sekolah juga, Banis.
2: Cikgu cuti, murid cuti.
1: Dia macam waktu persekolahan juga. Satu Ahad, tiada.
2: Ananam.
1: Memanglah, dia buka WhatsApp orang.
2: Mana ada? Mana ada, tengoklah.
1: Hey. Okeylah, jam yang kedua macam biasa kita ada topik. Kita mau sambung lagi lah.
2: Sambung cerita pasal telur juga.
1: Tapi ini kalau kita dua mesti masakan.
2: Kan dasar kuat makan.
1: Bukan, sebab kita kan wanita. Wanita mesti pandai masak.
2: Aku ni
1: minat masak.
2: Apa ni ASEAN telur ni, aku ni telur ni adalah lauk yang paling aku favorite sekali.
1: Cukup
2: nomor satu saya rasa ASEAN.
1: Walaupun ikan tiada, daging tiada, ayam tiada, yang penting stok telur sentiasa ada.
2: Memang.
1: Satu bulan berapa tray?
2: Kalau termasuk bikin kuih boleh. Napa sampai
1: ya bikin kuih lah yang untuk dimakan.
2: Satu minggu satu lah. Satu tray
1: yang ada berapa? 30
2: kah? 30 biji.
1: Satu hari kalau begitu berapa biji?
2: Tapi kami
1: biji?
2: Kan ada 2-3 orang
1: yalah
2: makan.
1: Mau dikira dulu tuh 30. Saya
2: tapi
1: mau tahu
2: untuk,
1: satu hari.
2: Untuk kalang sendiri siapun satu hari 4 biji ASEAN.
1: Oh, kalau macam kalau puratanya memanglah satu hari 4 biji telur. Masaknya sendiri 4 biji sudah.
2: Itulah.
1: Kena
2: satu
1: tambah.
2: Hari.
1: Oh, mungkin saya rasa sekarang ini kena tambahlah kakak satu minggu 2 tray. Sebab untuk kakak satu orang saya itu satu tray. Sebab kakak punya sarapan kan telur rebus.
2: Telur rebus.
1: Hari-hari.
2: Hari-hari.
1: Oh, satu tray untuk diri sendiri.
2: Tengah hari mau juga telur dadar.
1: Tambah lagi lah budget lagilah. Telur
2: itulah satu. Tuh 4 biji satu hari. Jadi ni hari kita mau cerita sama orang. Tapi pasal 3 jenis masakan telur yang bikin tambah nasi.
1: Saya cukup telur dadar. Macam telur dadar pun okey juga bah. Paling senang telur dadar. Bawang merah, cili potong.
2: Taruh tomato. Taruh tomato.
1: Oh, saya tidak.
2: Oh, okey.
1: Saya memang telur dadar tu bawang merah kasih banyak. Sama apa tuh, cili potong cukup.
2: Kala-kala
1: letak garam
2: memang
1: sikit,
2: letak tomato.
1: Wow, rajin.
2: Enggak dihiris-hiris ya. Yalah. Tomato tuh
1: lepas tu digoreng sekali,
2: digoreng sekali sama telur dadar.
1: Mau coba
2: sedap. Apalagi yang mulai bikin tambah nasi, kamu coba cerita dengan kami, kongsi lah. Telur kari pun sedap.
1: Tapi banyak kerja juga tuh.
2: Macam masak telur ayam juga, macam masak kari ayam juga.
1: Itulah. Okey, macam biasa kamu komen sama kami. Mana tahu lah kalau mungkin sebelum ni saya cuma makan telur dadar. Kamu kongsi resepi telur tu. Kita cuba kakak.
2: Kan, telur masak kunyit kah? Telur masak sambal kah?
1: Sayang, malam ni saya masak 3 menu.
2: Telur.
1: 3 menu lah. Malam ni kita punya lauk ada 3.
2: Tapi semuanya telur.
1: Excited sudah ni kakak. Buka aja tu tulung saji. Hai, warna siap berbeza.
2: Itulah.
1: Okey, komen macam biasa di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor
2: 019 490 4848.
1: Sabah FM
2: Bagus Bah.

0: petang sama Azian. Terus kasih kawan kamu macam biasa sampai jam 6 petang. Hari ini hari Jumaat, 14 Ogos 2026.
1: Jangan lupa terus komen-komen tajuk kami ni hari ya. Tapi sebelum tu kita mau bercerita pasal ini kan bulan kebangsaan,
0: benar,
1: kemerdekaan negara kita. Jadi inilah masanya untuk kita bersama-sama menyemarakkan bulan kebangsaan dengan kibarkan Jalur Gemilang.
0: Betul. Okey, kamu boleh terus kibar di kereta kamu, di rumah kamu, yang berniaga di premis perniagaan, di pejabat, untuk kita terus semarakkan negara, semangat kecintaan kita.
1: Adakan,
0: sayang apa ni, semangat kecintaan kepada negara kita Malaysia.
1: Adakan kamu nampak video Kak Lang sama ASEAN,
0: kami
1: pasang bukan setakat stiker di kereta Kak Lang, ada bendera juga Jalur Gemilang kan.
0: Kalau
1: siapa pasang, lagi ASEAN kalau bukan kita kan.
0: Betul. Lagi satu, kalau pasang bendera tu yang kecil tu, pastikan gam dia kuat lah kakak. Takut nanti yalah
1: jatuh angin. Sebab kadang-kadang kalau kita driving kan, kita ada ternampak tu kadang-kadang macam ada jatuh di jalan raya kan. Jadi saya terbayang ini siapa punya lah ni, mungkin disebabkan gam tidak kuat.
0: Betul.
1: Tiup angin, speed lagi laju, nah habis.
0: Okey, pastikan juga kalau kamu pasang bendera tu mengikut
1: tata
0: cara yang telah pun ditetapkan. Okey.
1: Kalau tidak faham dia punya tata cara, boleh melayari portal rasmi Merdeka 360 untuk mendapatkan panduan lengkap dan juga tata cara pengibaran Jalur Gemilang.
0: Betul. Okey, terus kibarkan Jalur Gemilang, tanda semangat kita cintakan negara kita Malaysia. Dan sambil-sambil itu juga kamu boleh terus komen lagi lah topik ini petang, cerita pasal menu masakan. Tapi untuk telur saja,
1: telur saja,
0: tiga jenis
1: yang boleh bikin tambah nasi.
0: Betul, tiga jenis. Kamu komen je di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848.
0: Macam sekarang ni cuma terfikir, kalau saya lah telur dadar je, atau ada idea daripada kawan-kawan dan, kan jadi bolehlah kami cuba cuba masak untuk malam nanti kakak. Okey, apapun ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat, termasuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sewaktu dengannya adalah pada pukul 3.38 minit petang. Sabah FM
1: Bagus Mak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah Ngam Latu di jam yang ketiga.
2: Baik, kamu yang sambil bekerja, masih lagi bekerja sambil menghirup-ngirup dengan orang kopi panas. Bukan apa Zian, supaya dia kasih kita punya tenaga. Kita
1: benar,
2: minum, kita ada kafein kan.
1: Petang-petang ni biasanya mengantuk. Jadi dapatkan kopi.
2: So, itu ada disarankan kita minum kopi, jangan minum di waktu malam. Jadi kalau mau minum pada waktu petang supaya kita bertenaga waktu kita beriada. So, kalau malam-malam kita minum, nah, tidak boleh tidur.
1: Segar pula.
2: Segar bugar.
1: Okey, apapun untuk kamu yang baru dengar kami, ini petang cerita pasal tiga jenis masakan telur.
2: Ya, si Norzita ni senang je.
1: Apa kakak?
2: Telur rebus, rebus, masak sambal. Telur masak rebus, masak sambal. Telur mata kerbau, telur dadar. Nampalut dia bilang.
1: Oh, sedap.
2: Semuanya senang.
1: Kan, ini tutup mata pun boleh.
2: Okey, aku suruh apa ni, anak buah aku pun boleh.
1: Kan, telur dadar.
2: Iya. Yeah.
1: Okey, si Emma dia bilang telur dadar campur sayur kacang panjang kakak.
2: Okey.
1: Dihiris halus-halus, simpan bawang putih sama bawang merah. Oh. Kalau saya makan dengan nasi panas-panas.
2: Dengan kacang panjang. Telur dadar ya.
1: Okay. Campur kacang panjang.
2: Tapi rasanya itulah, kacang panjang tu kena hiris tipis-tipis lah kali kan.
1: Iya.
2: Halus-halus.
1: Tapi satu je, kami mau tiga.
2: Itulah Emma.
1: Dua lagi Emma.
2: Dua lagi Emma, kurang tu.
1: Kurang ah?
2: Ya.
1: Okey.
2: Okay, kita ada si Emma Muhammad.
1: Dia bilang
2: paling sedap telur mata kuah.
1: Asam Jawa.
2: Oh, asam. Asam Jawa letak lada nasi panas-panas.
1: Satu.
2: Satu. Kami mau tiga, Emma.
1: Okey.
2: Dah cukup ni.
1: Si Aziz masak
2: sama
1: telur sama sardin. Sambal, sardin, telur. Sedap, dia bilang.
2: Macam pernah saya makan, tapi lupa-lupa ingat.
1: Okey. Si Marsa Saleh, tiga hidangan tu telur rebus begitu, jak makannya dengan kecap. Telur masak kari.
2: Kasih pekat kuahnya
1: lagi
2: dan pedas dia bilang.
1: Sama telur masak merah memang sedap. Telur masak merah pun sedap kakak.
2: Saya Zen, kalau saya pergi mana-mana kalau ada hidangan kan, kalau saya nampak telur kari memang saya tak pandang sudah yang lain. Telur kari sedap betul.
1: Telur
2: pekat lagi.
1: Telur kari. Okey, boleh dicuba. Tapi itulah, bahkan daripada alang-alang lah campur sikit ayam. Macam sayang pula tu kari masak ya, telur sejak.
2: Kesian, satu keluarga lah kan. Ada ayam, ada telurnya.
1: Okeylah, kamu terus komen-komen lagi. Nanti kami baca apapun kita mau dengar lagu ini bersama dengan Emma Suhaimi, Tersakiti. Sabah ya, FM.
2: Bagus, Mbak. Ba.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Bangamlah tu,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Baiklah, petang ini cerita kita pasal tiga menu masakan. Telur,
4: telur ya? Sejak.
3: Telur ikan nak mau? Telur ayam kan mau?
4: Sebab telur ni adalah antara yang makanan yang paling senang kita dapat.
3: Mm-mm.
4: Paling cepat dibuat.
3: Betul.
4: Kalau betul-betul lapar betul. Uh-huh. Memang inilah yang paling senang sekali. Dan juga tinggi kandungan protein dia.
3: Betul.
4: Kan?
3: Kakak, tiba-tiba terlintas di fikiran saya. Mie segera letak telur.
4: Itu kan memang selalu orang buat juga.
3: Itulah, tiba-tiba terlintas macam mau makan itulah pula.
4: Kalau orang yang bina badan tu kan Azian, orang paling kuat makan, banyak makan telur.
3: Oh ya.
4: Kan mesti ada otot dia.
3: Begitu.
4: Kita
3: ramai
4: di,
3: yang hantar WhatsApp.
4: Ya, siapa ni dari Keningau, Suhaira. Dia bilang kalau saya telur masak sambal memang pilihan pertama. Telur tu kan Azian, dia bilang digoreng sampai tepi-tepi dia jadi garing.
3: Okay.
4: Kemudian masak dengan sambal bawang yang pedas sikit. Lagi sedap kalau sambal tu banyak, sebab boleh curah atas nasi panas. Lauk lain tak perlu banyak. Telur sambal satu pun cukup sudah bikin
3: sudah
4: tambah
3: cukup,
4: nasi.
3: Ya, mantap. Okay, ini si Zatul dari Ranau. Dia bilang saya paling suka telur dadar campur bawang merah, cili dan daun bawang. Sama.
4: Macam kau lah tadi punya menu kan?
3: Biar tebal dan garing sedikit, baru puas hati. Makan pula dengan nasi panas-panas, tambah kicap ataupun sambal. Dia bilang memang ringkas tapi sedap. Kadang-kadang makanan yang paling simple itulah yang paling bikin kita teringat masakan di rumah. Betul.
4: Okay lah, satu orang Papar sini dia bilang, tapi tidak ada nama. Orang Papar sini dia bilang dia pilih telur masak kicap di Azian. Macam biasa telur tu goreng dulu, kemudian tumis dengan bawang, cili, kasih masuk kicap, taruh sos tiram. Dia bilang kalau ada bawang besar lagi bagus. Bila kuah kicap tu meresap dalam telur, barulah padu curah di atas nasi. Tajuk kita nyari ni. Saya percaya orang yang mendengar pun alamak laparnya.
3: Hello, adakah telur di rumah? Kalau tiada, balik kerja saya singgah.
4: Aduh, adakah di restoran ni? Tolong goreng dulu.
3: Balik rumah aja lah. Okay, terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Macam biasa 4.30 minit petang, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Terus bersama kami, Sabah FM.
4: Bagus, Ma.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
2: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
3: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
4: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
5: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
6: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
7: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
8: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: kesan bila dengar Bah Ngam lah tu. Dengar saja Celoteh ASEAN, Pian dan Kak Lang setiap Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang. Janji dengar.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Bagus ba? Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah teliti cadangan perluas KUGGP meliputi tuaran. Sabah UK berkukuh kerjasama dalam pendidikan, latihan dan tenaga hijau. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alisis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Ngam. Sebentar lagi Utama 5 petang.
1: Baguslah.

sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomber Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomber termasuk pasukan bomber sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, RELA serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault-free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Lok, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percaram dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan, sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah.

0: Bah Ngamlatu.
1: Baiklah, bersama dengan Amir Masdi Nur Cinta.
2: Ya, terus membawa kita ke jam yang terakhir.
1: Betul.
2: Untuk minggu yang terakhir minggu inilah.
1: Baiklah, 5.23 minit petang. Hati-hati memandu untuk kamu yang tengah memandu. Terus patuhi peraturan lalu lintas yang ditetapkan.
2: Betul.
1: Dan kami terus mengharapkan dan mendoakan kamu semua sampai ke destinasi yang
2: sambil
1: kamu tuju.
2: Sambil kamu dengar-dengar radio, sambil berhibur, sambil-sambil juga kita dengar-dengarlah komen-komen orang pasal menu masakan telur yang bikin tambah nasi.
1: Okey, kita ada si Arneh. Dia bilang, tiga jenis masakan telur yang boleh tambah nasi. Kalau Arneh, telur dadar campur bawang merah, bawang besar, daun sup dan daun bawang.
2: Lada besar.
1: Lada besar sama letak
2: cukup rasa.
1: Penambah perasa.
2: Ini bukan tiga nih. Dia bilang tadi tiga jenis masakan.
1: Ya.
2: Tapi sebenarnya ini satu jenis saja nih. Cuma dia
1: banyak
2: letak pelbagai lah, campur-campur.
1: Oke.
2: Itu si Arneh ini jangan kau petikailah. Memang kalau bab-bab memasak, apalagi telur,
1: dia punya kepakaran tuh kakak.
2: Iya.
1: Oke, lagi siapa kakak?
2: Rosie William Z, dia bilang saya telur goreng mata siap goreng simpan kacang pis di atasnya.
1: Wow.
2: Kacang pis dan juga dadar, telur campur sausage mana kan? Potong kecil-kecil, tabur bawang goreng. Tabur baru digoreng.
1: Oke.
2: Okay. Telur rebus apa itu? Dan telur rebus sudah tuh digoreng.
1: Nanti masak lada,
2: pedas-pedas.
1: Oh, telur rebus. Lepas dia rebus, dia goreng lagi kakak.
2: Goreng lagi.
1: Itu sedap tuh kakak.
2: Kalau saya ini bilang sisu, masak telur dadar, masak sos jak pun cukup sudah. Anak-anak suka makan.
1: Okey, si Wardah di mana nih? Inanam. Kalau selalu masak sup telur, suami dan anak suka makan berkuah-kuah. Kalau terlupa, keluarkan lauk mentah yang masih beku. Kalau terlupa sup telur lah jawabnya, letak sayur sikit. Kak Mawar Kausar.
2: Mawar Kausar. Kenapa si Wardah di situ?
1: Siapa yang simpan Wardah Inanam?
2: Iya, terima kasih Mawar.
1: Okay.
2: Senang-senang ya, bahkan Zen yang berkuah-kuah memang sedap.
1: Betul.
2: Bikin sup-sup, letak daun bawang, daun sup.
1: Cukup. Tapi kenapa satu? Kita minta tiga. Okay, terus komen-komen lagi. Apapun kita mau layan lagu ini bersama dengan kumpulan New Boys, Lukamu, Luka Aku Jua, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Bah Ngamlatu.
1: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngamlatu. Janji dengar.
2: Kamu tahukah?
3: Kamu tahu?
4: Kamu tahu?
5: Saya suka ni dolphin.
6: Kau pun, semua pun kau suka.
5: Comel.
6: Ada yang kau tidak suka kah?
5: Comel bah.
6: Kenapa juga?
5: Lagipun kan ini dolphin, dia suka betul sama wanita hamil.
6: Sebab
5: diorang boleh berinteraksi melalui ultrasound. Jadi, selain dia boleh dengar si ibu hamil tu punya degupan jantung, dia boleh juga dengar degupan baby tu punya jantung. Comel lo kan?
6: Astaga.
5: Amazing.
6: Baru saya tahu.
5: Kan?
6: Kau tahu? Nah,
5: saya pun baru tahu.
6: Oh, baru saya tahu.

0: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Kita tengok tajuk kita ni petang rancak kakak.
1: Ya.
0: Ramai yang kongsi.
1: Iyalah, bila pasal apa ni, bila orang masakan yang senang-senang ni, memang laju orang komen di
0: betul.
1: WhatsApp, di Facebook. Okey, di Facebook kita ada si Zalekan dari Sarawak ni.
0: Mm-mm.
1: Dia bilang telur makan dengan kicap pun cukup sudah, tambah cili sos.
0: Oh, telur goreng lah ni kan, telur di dadar ataupun apa tu yang mata sapi,
1: mata lembu kan,
0: mata sapi, mata lembu. Richard Joseph, telur goreng telur mata dulu, buat sambal bawang, cili, saus tomato, kicap, masak pekat-pekat, lepas tu campur tu telur. Ini lauk, kalau lauk lain tiada,
1: paling cepat
0: tapi
1: habis,
0: paling
1: nasi.
0: Cepat habis nasi.
1: Masak pekat-pekat lagi, salah type lagi pak. Pekat-pekat. Ya, okay, si Ahran dia bilang di kampung Sentosa Jaya Kinabatangan, goreng mata lembu rebus pun boleh juga, merebus apa nih, kuah masak kari, direbus ataupun kuah masak kari, rebus tu telur tu baru masak kari.
0: Okay.
1: Ataupun goreng masak kicap. Woi, kamu ni hebat-hebat tu semua ni, pandai memasak semua.
0: Okey, lagi kita ada kawan kita si Fadli di Lah Datu. Wow, bagi saya telur dadar, ikan bilis dengan cili memang best, dia bilang.
1: Juara.
0: Memang ini yang paling juara lah. Saya suka ikan bilis tu digoreng dulu sampai garing ataupun rangup, baru campur dalam telur. Bila telur sudah garing, tepikan tu telur, makan dengan nasi panas dan sambal. Memang boleh tambah nasi. Menu kampung yang ringkas tapi susah guys, mau dilawan.
1: Aku buat telur ni kan, memang susah mau dilawan lah.
0: Okey, okay, satu lagi lah.
1: Si Azman dari Kota Belud, dia bilang telur masak kicap bagi saya memang makanan penyelamat. Kalau malas mau masak lauk banyak, telur 2-3 biji pun sudah cukup. Saya, kalau saya bilangnya, saya tambah lagi bawang besar, cili padi, kicap. Nah, kicap tu jangan kedekut, banyak-banyak lah kali tu kan. Kuah dia tu yang paling penting, sebab sedap kalau dicampur sama nasi, confirm tambah nasi.
0: Wuih, macam memang lauk saya malam ni kakak, telur lah kakak. Telur, dadar, saya letak kicap, cukup.
1: Kalau saya telur mata lembu tapi mesti garing-garing di tepinya macam dorong cadang tadi tu.
0: Oh,
1: ini biasa buat gitu juga.
0: Bagus. Kan kak, simple. Jayalah, sekarang ni baru tanggal berapa? Telur jaklah.
1: Apa lagi gaji?
0: Telur jaklah penyelamat dompet dan sebagainya.
1: Dan bikin kenyang.
0: Okeylah, terus komen-komen lagi terus bersama kami Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sudah.
1: Ngam lah tu.
2: Hari ini hari Jumaat, 14 Ogos 2026. Besok ramai yang cuti kakak, ya, hujung minggu, kan. Macam-macam sudah dirancang. Kita harapkan apa yang kamu rancang tu semuanya lancar.
3: Lagi satu, kena berjaga-jaga sebab cuaca pun sekarang panas dan berjerebu. Kalau ada aktiviti di luar tu, pastikan apa ni, banyak minum air lah. Kan, kekal hidrat lah, minum air banyak.
2: Betul.
3: Pakai apa ni, topeng muka. Litup separuh muka kan.
2: Betul. Kalau boleh kan, kasih kurang lah tu aktiviti.
3: Kalau tak perlu kan,
2: ya bagus kita di rumah-rumah. Tapi, di rumah-rumah, di rumah.
3: Tapi pickleball boleh.
2: Pickleball okay.
3: Pickleball boleh.
2: Jadi orang bilang sentiasa juga lah dapatkan info dari masa ke masa di Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus Bah.
3: Iya. Okay. Jadi ada lagi beberapa lagi sempat kita baca lah. Si Rosmi dari Ranau. Tiga menu ni bilangnya semua sedap, tapi saya tetap pilih telur sambal bawang.
2: Okay.
3: Sebab telur dia pun sudah sedap, dia bilang. Tapi bila ada sambal dan bawang, terus jadi lauk yang luar biasa. Saya paling suka makan dengan nasi panas dan timun sebagai penyejuk. Pedas, panas, lepas tu tambah nasi. Lengkap, dia bilang.
2: Okay, siapa lagi yang kita belum baca kakak? Si Syafika, sudah?
3: Syafika. Dia macam lebih kurang si Anu tadi juga lah, pasal ikan bilis juga.
2: Oh, si dia Syafika dipapar.
3: Dia pilih telur juga.
2: Telur dadar dan ikan bilis dan cili. Benda paling penting bagi saya, ikan bilis mesti rangup dan telur jangan terlalu tebal.
3: Oh ya? Karena nipis-nipis dah tu lah.
2: Bila sudah siap masak, makan panas-panas dengan nasi dan sambal.
3: Boleh tahan ya. Ya, okay.
2: Yang
3: kawan
2: kita di Kunak tu sudah?
3: Itu sudah. Ini Yana lah dari Sepitang. Bagi saya telur sambal bawang paling ngam untuk makan tengah hari. Orang suka kan telur sambal bawang kan? Dia bilang kan bila panas masuk di pinggan tercur atas nasi. Awalnya niat mau makan sedikit je, tapi bilangnya tak pasal-pasal tertambah sudah 2-3 kali nasi. Tak boleh masak sikit-sikit tu tau.
2: Itulah. Kiranya kan macam telur ni, dia boleh mengalahkan ikan masin.
3: Ay, kan masih saingan dia juga tu.
2: Kan?
3: Ya. Ataupun ikan leking. Ikan leking pun,
2: ikan leking tu sikit je kau makan, tapi nasimu macam 2 kali tambah, baru penuh lagi kau punya piring.
3: Tak boleh lah.
2: Gagal diet.
3: Okey lah, jadi tugas kami pun apa ni, mau berakhir di sini sudah. Terima kasih banyak kamu yang bantu kami menjayakan kita punya Bangam lah itu.
2: Betul, terima kasih juga sebab komen-komen kamu tu memberikan, kalau inspirasi. Saya sendiri lah kan, memberikan saya idea mau masak apa ni malam. Cukuplah. Ringkas tapi sedap. Okay. Lepas ni Simfoni Tetap di Hati bersama dengan
3: DJ Ella.
2: DJ Ella. Kak Lang, Sabtu Ahad ada kerja?
3: Besok off, lusa kerja pagi.
2: Okay, saya besok RR3 6 petang sampailah 12.30 malam
3: kan?
2: Okay, terus setia bersama kami Sabah FM Bagus Bah. Kami tinggalkan kamu dengan lagu terbaru daripada Syamil. Cukup sekali.
3: Kita jumpa lagi Sabtu hujung minggu.
2: Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih Kak Lang dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dalam Bahngam Laitu Janji Dengar. Dan apa kabar anda yang sedang dalam perjalanan atau masih berada di tempat kerja atau mungkin sudah santai-santai di rumah. Petang-petang ni kita santai sekejap dan lepaskan penat. Dan untuk hari ini 14 Ogos 2026 anda bersama dengan saya Zuzela alias Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam ini. Dan apapun aktiviti anda petang ini, teruskan bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus, bagus.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang tetap setia mendengarkan siaran kita ini, sekilas renungan? Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala pandang dengan rahmat dan kasih sayangnya, dan Allah Ta'ala ridho dengan kebaikan yang kita buat nih. Walaupun sekecil-kecil kebaikan, mudah-mudahan besar pada pandangan Allah. Dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita yang kita taubat ini, yang kita istighfarkan kepada Allah, minta maaf, minta ampun sama Allah ini, mudah-mudahan sekecil-kecil istighfar pun yang kita pernah ucapkan, mudah-mudahan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah, pesan Syekh Ibnu Athaillah tentang dunia dan alam semesta ini, apa kata Syekh? Kita ini akan tunduk kepada alam selama kita belum melihat penciptanya. Jika kita sudah menyaksikan penciptanya, maka alam akan tunduk kepada kita. Allahu Akbar. Ini mesti dihalusi perkataan ini perlahan-perlahan. Kita amati satu persatu supaya jangan ada salah faham. Sahabat yang mulia, kata Syekh begini, selama kita belum mengerti, belum mengenal, belum melihat kebesaran Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka kita akan tunduk kepada alam. Kenapa kita merasa alam ini besar? Kita merasa dunia inilah segala-galanya untuk kita. Kita merasakan tanpa dunia binasalah kita. Padahal di sisi Allah, dunia ini hanya terlalu kecil seperti habuk. Ya, tidak ada, bukan pula disuruh buang dunia, tapi jangan sampai dunia itu bertahta dalam jiwa kita. Maka kata Syekh, kita akan keterlaluan membesar-besarkan dunia selama kita belum mengenal penciptanya. Tapi bila kita sudah mengenal penciptanya, insyaAllah, mudah-mudahan Allah bimbing kita sama-sama ya. Siapa saja yang mendengar ini, mudah-mudahan semua kita sentiasa dibimbing oleh Allah. Kata Syekh, jika kita sudah menyaksikan kebesaran Allah, mengetahui kita, atau dalam istilah orang-orang tasawuf itu, ma'rifatullah kita. Kita mengenal Allah yang azza wa jalla, yang hebat itu, yang memiliki segala-galanya. Maka apa akan kita rasakan? Terasa alam ini terlalu kecil di sisi Allah. Tunduk alam dengan kita. Kalau kita tidak kenal sama Allah, kita tidak mencari pengetahuan tentang kebesaran Allah, maka selamanya kita akan tunduk kepada alam. Tapi bila kita beralih melihat kebesaran Allah, fokus kepada Allah, cari Allah, mengerti Allah, belajar tentang Allah, dan kemudian laksanakan titah perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, bila kita fokus kepada itu, insya Allah, percayalah sahabat yang mulia, alam akan tunduk kepada kita. Dan terasa alam itu kecil dibanding kebesaran dan kehebatan Allah. Jangan sampai sahabat yang mulia, kita terlalu membesar-besarkan alam ini, membesar-besarkan dunia ini, dan sehingga kita jadi hamba kepada dunia. Kita hamba kepada Allah. Dunia ini hanyalah alat kita untuk sampai kepada matlamat. Harta, darjat, uang ringgit, pangkat, keturunan, semua itu adalah alat untuk kita meraih rahmat Allah kepada kita. Jangan dibuang, rezeki jangan dibuang, nikmat jangan dibuang. Kalau Allah kasih rezeki banyak, jangan dibuang, tapi jadikan itu sebagai alat untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah alat untuk berbakti di dalam dunia. itu adalah alat untuk kita melakukan sebanyak mungkin kebajikan di dunia yang fana ini sebagai bekal kita nanti bila pulang ke negeri abadi akhirat kita. Maka sahabat yang mulia, silakan ya, dunia tidak ada masalah. Islam tidak melarang kita. Bahkan dalam doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan duniaku baik, akhiratku juga baik. Dan kita berharap Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab nerakanya. Apa maksudnya sahabat? Jangan sampai dunia itu membuatkan akhirat kita rugi. Bahkan dunia ini jadikan sebagai alat agar kita meraih keuntungan yang besar di akhirat nanti. Ingat, jangan tunduk kepada alam. Tunduk kepada Allah, nanti alam akan tunduk dengan kita. Ampun maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi di lain kesempatan. Teruskan mendengar sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, diharapkan anda terus bersabar ketika memandu pulang petang ini, terutama kalau jalan raya agak sesak. Dan jangan terburu-buru, yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.31 petang. Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
2: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Rasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 30.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: سبا اف ام
2: Kemalangan yang paling terbesar dalam diri seorang hamba itu bukanlah kehilangan harta, kehilangan pangkat atau jabatan, tapi kemalangan yang terbesar dalam diri seorang hamba itu adalah apabila Rabb yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, memalingkan pandangannya dalam kehidupan kita. Nauzubillah. Jadilah hamba yang senantiasa merasa kedekatan dengan Allah, merasa senantiasa lemah di hadapan Allah, dan senantiasa memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu adalah pendosa. Jadilah pendosa yang senantiasa bertaubat kepada Tuhan.
3: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Peribahasa ini bermaksud apabila melakukan sesuatu pekerjaan yang sukar ataupun mencabar, kita hendaklah bersabar, cekal dan tekun sehinggalah mencapai kejayaan. Kadang-kadang dalam hidup ini kita kena belajar untuk bertahan. Bukan semua benda yang kita usahakan terus nampak hasilnya. Jangan baru susah sikit kan kita terus mengalah. Sebab mungkin apa yang kita tunggu itu sebenarnya sudah semakin dekat. Sikit saja lagi. Jadi untuk anda yang sedang berusaha mencapai sesuatu hari ini ataupun esok ataupun esoknya, teruskan perlahan-lahan. Tidak apa, asalkan jangan berhenti. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni Tetap di Hati. By Ella kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana cuaca pada sebelah malam ini cuaca adalah jerebu dan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan untuk anda para pendengar Sabah FM, pesanan ini khusus buat anda dalam berusaha bekerja ataupun mencari rezeki di luar. Terus jaga diri semasa jerebu ini. Dan untuk anda, sentiasa minum air kosong secukupnya, kerap mencuci tangan, muka dan mandi, kurangkan aktiviti di luar dan pakai pelitup muka jika perlu keluar. Dan seterusnya, dapatkan rawatan segera jika anda tidak sihat. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik, dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, cepat-cepat muat turun. Sebab apa? Betul-betul percuma. Okey, baik. Kepada anda, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Malaysia Madani, hai bersatu.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Simfoni tetap di hati. Baik, kalau penat atau lelah sekalipun, cuba jangan terus mengalah. Kan kita manusia ada masa untuk kita kuat, kan ada masa untuk kita rasa macam dah tak mampu untuk teruskan, kan lemah selemahnya, lelah selelahnya, penat sepenatnya. Dan kalau penat ataupun kita lelah, rehat sekejap, kita tarik nafas, itu juga yang Ella buat, dan tenangkan fikiran, kemudian baru kita sambung semula kerja kita. Dan tak perlulah kita aku cepat ni, ya kan, tak perlu berlumba untuk sesiapa pun. Dan yang penting, jangan berhenti kerana hanya kerana hari ini kita susah, mana tahu sedikit lagi langkah yang kita ambil tu sebenarnya sudah hampir membawa kita kepada apa yang kita impikan dan apa yang kita inginkan. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan pendengar Sabah FM yang telah pun bersama dengan kita sejak awal pagi lagi hinggalah ke waktu ini 8.29 minit malam. Dan terima kasih juga yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM, bagus bah. Dan juga ada yang menghantar komen melalui nombor WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan bukan main lagi sahabat kita ni, Sabli dari Sandakan, dihantarnya makanan, menu makanan, katanya selamat jemput makan DJ, dia kata. Okey, telur kita di sini ada kuihnya, ada minyak. Itu masak sendiri ke, beli ke, macam mana tu? Okey, terima kasih juga Emma yang mengatakan di Sebelah Beaufort cuacanya baik-baik saja. Dan kita juga ada Zafira, terima kasih banyak. Dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Di Pintu Syurga, Dayang Nur Faiza, sampai FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Nah, nah, nah. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, wih, wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
2: Ha? Eh, siau.
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
5: Saya, Aisyau.
6: Dan saya, Tujuh Kekli.
7: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang keledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, malam ini diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai sehingga pukul 12.30 malam nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

Baik, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan ingat kata-kata hari ini, iaitu peribahasa genggam bara api biar sampai jadi arang. Dan ingat, kita perlu sentiasa sabar, tabah dan terus berusaha sehingga sesuatu yang diusahakan itu berjaya walaupun terpaksa melalui kesukaran. Jadi kalau kita betul-betul mahukan sesuatu, nah, genggamlah bara api biar sampai jadi arang. Tapi bukan genggam bara api betul-betul. Tapi kalau mahu pun boleh juga cuba, bah. Maksudnya kita teruskan usaha anda dengan penuh kesabaran sehingga kita mencapai kejayaan. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Salam hujung minggu buat anda semua, para pendengar Sabah FM. Sampai kita jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
0: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Dawau 95.7 FM.
1: Sebentar lagi utama 9 malam.
2: Baguslah.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani dalam memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan

0: ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara melalui pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything tak okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut timbalan menterinya Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pembenihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia.

Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

Selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM yang sekarang ini sedang memandu. Hati-hati memandu. Dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, seperti yang dijanjikan, hari ini hari Jumaat, Hafrin akan bersama dengan anda semua untuk varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3-9 malam hingga 12:30 malam. Jadi di masjid kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bagus, bye.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Okey, beb. Berapa berapa laju kau boleh type kau punya message?
1: Aduh,
4: kau punya WhatsApp tu?
1: Depend lah, jari saya besar.
4: Ha? Okey. Kamu tahu ada satu orang ni, seorang remaja, okey, 16 tahun, berasal dari Singapura. Dia berjaya menaip paling cepat SMS sebanyak 160 karakter dalam masa 41.52 saat. Nama dia Ang Chuang Yang. Baru 16 tahun ni, dia punya kelajuan menulis type SMS ni 41.52 saat.
1: Itu SMS kan?
4: Ya, kalau itulah.
1: Bagus jadi anu tu, pembantu anu ni, pembantu peribadi, type-type laju.
4: Macam stenographer lah bunyi kan?
1: Ya.
4: Jadi kan dia kasih kalah lah rekod sebelum ni, warga Amerika Ben Cook. Dia punya catatan masa tu adalah 42.22 saat. Nah,
1: baru saya tahu. Tapi kan? Pelik juga kan. Ada juga aktiviti begitu kan.
4: Ya kan. Lajunya tu.
1: Boleh tahan.
4: Hebat.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus pak.
6: Hari anda bermula di sini.

Macam biasa, peringatan buat semua. Amboi. Tidaklah. Sebenarnya perkongsian buat semua yang mungkin baru saja mendengarkan Sabah FM untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai ini. Lagu adalah pilihan daripada pendengar semua. Mana-mana yang anda dengarkan, lagu apa ni? Lagu siapa ni? Ini lagu kalau kamu mau tahu siapa yang pilih, kamu boleh terus ikuti di Facebook Sabah FM. Okey, di sana kamu boleh tengoklah siapa yang minta lagu tu. Okey, dan juga kalau tidak ada lah Facebook, kalau tidak ada, boleh hantarkan terus permintaan anda melalui WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Seperti biasa, Frina menggalakkan kamu hantar di Facebook supaya senang kamu tag lah kawan-kawan kamu. Lagu yang kamu pilih itu ditujukan untuk mereka. Jadi tahulah mereka dihargai dengan lagu-lagu tersebut. Okey, kalau di WhatsApp tu Hafrina memang tidak akan baca ucapan anda. Itu disebabkan takut kekangan masa nanti, tidak sempat pula Hafrina mainkan lagu kan. Banyak tau sebenarnya permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Jadi kalau Hafrina baca lagi, kita tidak ada masa yang cukup untuk mainkan semua lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Okey, balik kepada anda semua. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita dari Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: penyakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
3: Bagus bah Sabah FM.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

aja dengan lagu Jujur, permintaan daripada rakan kita melalui ini kalau tersebut daripada WhatsApp kan ya, ataupun Facebook. Tapi asal Hafina mainkan si lagu permintaan kamu lah kan, kira-kira lah melalui Facebook ataupun WhatsApp, yang penting Hafina tunaikan, agak gitu. Okey, baiklah, untuk malam ini Hafina kongsikan dulu cuaca kita, yang mana di Sabah ni hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Tawau dan juga Sandakan. Dan kalau di daerah Kudat pula, dijangkakan berangin pada sebelah malam ini. Dan lagi kalau kita tengok di bahagian pantai barat pula dan juga wilayah Persekutuan Labuan, kalau kita tengok keadaan cuacanya berjerebu. Okey, itu untuk malam ni lah. Jadi kita mengharapkan juga hujan lah kan cepat. Jadi kepada anda semua, kalau ada buat kerja luar yang memang kerjanya memang kena matahari berpanas semua tu, pastikan dapatkan air yang cukup, dan kalau boleh pakailah pakaian yang berwarna cerah, bukan gelap, dan juga pakai topi. Dan kalau rasa macam pening ke apa tu, berehat dulu, berlindung, dan pastikan itu paling penting, iaitu minum air secukupnya, air putih tau, bukan air manisan. Okey, untuk kesihatan anda juga. Dan buat adik-adik kita tu, hujung minggu juga, tapi jangan main panas, orang bilang. Kalau dulu-dulu begitulah tu pesan orang tua, jangan main panas, nanti demam. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

0: Pemulihan kewangan serta pengurusan institusi lebih berhemah terus menjadi tumpuan Lembaga Tabung Haji TH menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Mustaqim Muhammad. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara.
1: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walaubagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, pengukuhan turut merangkumi aspek tadbir urus dengan menghalang penglibatan ahli politik dalam lembaga pengarah atau pengurusan TH bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Pengurusan risiko pula diperkasa menerusi kawalan dalaman, audit dalaman dan pengawasan syariah selain penerapan disiplin pelaburan yang lebih ketat. Tambah Mustaqim lagi, dalam aspek pelaburan, TH kini memberi penekanan lebih besar kepada instrumen berisiko sederhana dan rendah berbanding pendedahan lebih tinggi kepada equity sebelum ini.
1: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ini penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: Sebelum ini, RCI Tabung Haji mengesyorkan beberapa pembaharuan termasuk melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga TH serta memastikan pengurusan dana dan pelaburan dilaksanakan secara profesional tanpa campur tangan politik. Dalam perkembangan berkaitan, Mustaqim berkata Lembaga Tabung Haji memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Ujar beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia dari segi kewangan apabila tiba giliran menunaikan haji.
1: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300 kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan tabung haji, turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji melalui laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun, berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Bicara Naratif di TV1. Beralih ke perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bersedia membantu pelajar yang menerima tawaran melanjutkan pengajian ke

0: Kawalan Keselamatan di sempadan Malaysia, Thailand. Pemangku Ketua Polis Perlis Senior Assistant Commissioner Zahirul Idrus berkata, usaha itu dilihat mampu menimbulkan kadar jenayah rentas sempadan di Perlis dengan lebih signifikan.
1: Kerja Perlis berharap negeri yang bersepadan dengan negara jiran. So, saya akan bekerjasama dengan pihak KDNKA Bukit Aman, especially Datuk Muhammad, mantan Ketua Polis Perlis, untuk menguat, memperkukuhkan lagi penugasan di sempadan.
0: Zahirul Idrus. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Sri Fadilah Yusof menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pembedahan pintasan arteri koronari di Institut Jantung Negara IJN Rabu lalu. Menurut kenyataan IJN, Datuk Sri Fadilah sebelum ini dimasukkan ke IJN pada 28 Julai untuk menjalani prosedur angiogram koronari. Menerusi kenyataan Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Fadilah menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan perubatan IJN atas komitmen, kepakaran dan layanan profesional mereka sepanjang proses rawatan. Pemandu dan penumpang sebuah kereta maut selepas dihempap sebuah lori tangki minyak sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang petang tadi. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Nashim Baharun berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 petang ketika lori tangki yang membawa 32,000 liter petrol dan diesel itu dalam perjalanan dari Seremban ke Temerloh. Menurutnya, jumlah serta butiran mangsa masih belum dapat disahkan. Ikutan keadaan kenderaan yang remuk dan proses pemadaman muatan petrol serta diesel mengambil masa. Luar negara, China bertegas untuk terus mempertahankan hak dan penguatkuasaan undang-undang bagi menghalang sebarang pelanggaran atau tindakan provokasi di perairan berhampiran Ren Ai Chiao. Jurucakap Kementerian Pertahanan China, Chen Shi, berkata demikian dalam satu taklimat media ketika mengulas laporan mengenai pertemuan menteri-menteri pertahanan Filipina dan Australia serta kenyataan bersama yang menyatakan kebimbangan serius terhadap tindakan terbaru pegawai pantai China di perairan tersebut. Chen menegaskan Ren Ai Chiao merupakan sebahagian daripada Kepulauan Nasha China dan wilayah yang tidak terpisah daripada negara itu. Serangan terhadap fasiliti kesihatan, petugas dan pesakit di zon konflik termasuk Ukraine dan Gaza terus meningkat dengan purata lebih 4 serangan direkodkan setiap hari. Data Pertubuhan Kesihatan Sedunia menunjukkan lebih 900 serangan direkodkan pada Januari hingga Ogos tahun ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 900 kematian dan lebih 1,400 kecederaan. Sekurang-kurangnya 8 pekerja maut susulan kebocoran gas toksik di sebuah limbungan pelerayan kapal di daerah Chattogram, Tenggara Bangladesh. Menurut pegawai polis Alamgir Hussein, sejurus lepas kebocoran itu, beberapa pekerja tidak sedarkan diri dan dikejarkan ke hospital tempatan. Namun, 6 daripada 7 pekerja yang dibawa ke hospital disahkan meninggal dunia, manakala mayat 2 lagi pekerja ditemukan di limbungan berkenaan. Industri pelerayan kapal di Bangladesh sudah sekian lama berdepan kritikan masyarakat antarabangsa berikutan amalan yang tidak selamat dan menjejaskan alam sekitar. Sukan, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Nassim dilantik sebagai pengerusi Negeri Sembilan Football Club NSFC berkuat kuasa hari ini. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan PBNS, Tunku Besar Tampin Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri berkata pelantikan itu dibuat susulan peletakan jawatan bekas Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun daripada jawatan berkenaan. Dato' Ismail pernah berkhidmat sebagai pengurus pasukan negeri pada era 90-an dan awal 2000, selain pernah memegang jawatan Naib Presiden PBNS pada 2010. Akhir sekali, penjaga gol Aston Villa yang membantu pasukan itu menjuarai Division Pertama England pada 1981, Jimmy Rimmer, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Rimmer merupakan antara penjaga gol terbaik generasinya. Selain kejuaraan tempatan, Rimmer turut memenangi 2 kejuaraan Piala Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit. Yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Hai, kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

varian lebih lagu, lebih santai slot kuasa 3. Baiklah, sekarang ni semua orang selalu cakapkan dunia di hujung jari kan. Okey, tapi tidak semestinya semua pun kita mau kongsikan di media sosial. Kita kena berhati-hati juga, terutama sekali lah kalau kita ada anak-anak yang masih lagi di bawah umur. Kita sebagai penjaga, ibu bapa perlu memantau lah penggunaan internet mereka. Tapi sekarang ni, apapun yang kalau kita tengok di media sosial, perkara yang pelik-pelik juga dikongsikan kan? Yang tular tu jugalah yang selalu berita yang pelik-pelik. Macam ni lah. Tapi ni berlaku bukan di tempat kita, tapi di Jakarta, yang mana posnya ni mencetuskan kekecohan apabila membuat sebab semua perabot keluar dari rumah kerana dikatakan tidak suka lagi dengan isterinya. Amboi dah suka ambil semua perabot. Dan rakaman video tu dimuat naik di media sosial menunjukkan lelaki terbabit dibantu oleh rakannya untuk memindahkan pelbagai barang secara berperingkat ke atas sebuah truk pickup yang diletakkan di depan rumah. Semua diangkat dek, termasuk tilam, kabinet, peti sejuk dan lain-lain. Okey, sementara isterinya tu hanya mampu merakam saja dan meluahkan depan kesedihan, yang mana isteri itu menjelaskan bahawa perabot yang diangkut keluar tersebut dibeli dengan hasil usaha bersama sepanjang tempoh perkahwinan mereka. Jadi punca pertelingkahan itu masih belum diketahui lagi lah. Tapi kalau gitu kan, macam mana? Kalau kamu sudah tidak suka orang tu macam mana? Kalau lah kan ada yang dia tidak suka sudah, dia kasih balik kan? Dia kasih kembali apa barang yang pernah diberikan kepada dia akan kembalikan. Tapi ini bukan, ini dia ambil. Dan sungguh dia kayak tidak suka sudah tu. Okey, tapi apapun itulah. Sebagai orang bilang pasangan, apapun pertelingkahan, apapun masalah, jangan kongsikan semuanya di media sosial. Karena yang hantar komen, yang merespon pada kita punya posting tersebut, semestinya selalunya tidak memberikan nasihat yang baiklah. Okey, dapatkan normal nasihat daripada yang pakar counseling untuk pasangan yang sudah berkahwin. Itu adalah cara yang terbaik. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan dia lagu permintaan yang seterusnya untuk varian lebih lagu, lebih santai.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Hafrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Apapun esok hujung minggu, selamat berhujung minggu kepada anda semua yang baru masuk kerja seperti biasa, selamat bekerja. Yang baru habis shiftnya tu, selamat beristirahat. Yang baru di rumah, okey, rehat-rehatlah, lewat sudah ni. Jadi kita akan jumpa lagi pada hari Isnin nanti untuk segmen varian lebih lagu, lebih santai. Jadi teruskan setia bersama Sabah FM. Terima kasih di mana saya kamu berada. Terima kasih kerana mendengarkan kami. Kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi. Bye-bye.

0: bicara mungkin berpulang.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Sentiasa di hati untuk waktu ini hari baru bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda edisi 15 Ogos 2026 bersama dengan hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk anda yang berada di mana sahaja, yang berada di rumah, yang juga berada di dalam kereta, di pejabat melangsungkan tugas yang masih belum selesai, selamat bertugas semestinya mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Saya akan terus temankan anda dengan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya berikan kepada anda daripada masa ke semasa. Dan untuk anda juga di mana sahaja yang memandu, berhati-hati waktu sekarang ni, musim hujan juga di beberapa kawasan ya. Saya lihat berita tadi dilanda banjir dan sebagainya. Pastikan anda hubungi pusat keselamatan yang terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini, dan jaga kesihatan, juga jaga diri anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizat Azam, untuk temankan anda. Geng burung hantu, jangan tidur, terus layan lagu-lagu yang terbaik, semestinya khas untuk anda. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau-pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Di Balin Kedah, 89.7. Dan juga di Besut Terengganu, 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda, dan juga menerusi portal radio RTM. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Salimah Ibrahim, Kini Kau Tiada, khas untuk anda, Nasional FM.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini sambil mendengarkan radio National FM, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terus ceria pada waktu ini kan. Ada yang masih belum tidur kan, mendengarkan National FM. Mungkin juga ada yang sedang bersantai bersama dengan keluarga. Dan ada yang baru memulakan kerja kan, kerja shift malam, kerja shift pagi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Pastikan kerja lakukan yang elok. Jangan kata nak cepat je kan, nanti hasilnya ke mana kan. Jadi lakukan dengan sempurna, insyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan untuk anda yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, pastikan ikut peraturan lalu lintas. Pada waktu ini ramai, tak banyak kereta di jalan, tapi pastikan memandu dalam keadaan yang cermat. Dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda pada waktu ini mengenai keadaan jerebu yang begitu yang tahap yang membimbangkan, dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menyarankan ya agar kita mengambil langkah berwaspada demi menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga. Antaranya, kita perlulah mengambil maklum dan juga mematuhi langkah-langkah keselamatan yang di musim jerebu ini. Antaranya, perlu kurangkan aktiviti luar ataupun riadah yang tidak berkeperluan pada waktu ini, dan juga gunakan pelitup muka sekiranya perlu berada di luar bangunan, dan juga pastikan anda memakai pelitup muka yang sesuai dan juga betul. Dan pelihara kualiti udara dalaman, dan juga pastikan ruang dalam rumah sentiasa bersih dan bebas dari sebarang punca pencemaran, terutamanya asap rokok, dan juga tingkatkan pengambilan air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi mengekalkan tahap kesihatan tubuh. Dan yang paling penting, basuh muka dan juga tangan menggunakan air bersih dengan kadar segera setiap kali anda selesai melakukan aktiviti luar. Itu antara langkah-langkah keselamatan yang harus kita ikuti di musim jerebu ini, di mana saja anda berada, dan semoga kita terhindarlah dan juga kesihatan kita terjaga. Utamakan kesihatan, elakkan risiko yang tidak sepatutnya. Saling memperingati antara satu sama lain, pesan kepada keluarga dan juga pesan juga rakan-rakan kita supaya sentiasa menjaga kesihatan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Aizad Azam untuk temankan anda. Juga terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok sekarang ini. Saya bersiaran langsung di TikTok Nasional FM bersama dengan sahabat kita. Ada dari Terengganu, ada Magna, ada sahabat kita juga Kak Nor Azila, ada Kak Lavender tadi, ada Bob N30 yang berada di Kelantan, tak silap saya. Juga bersama dengan sahabat kita ada H, ada juga Muhammad Rizal kat sini, juga ada Kak Nor Isa, juga ramai lagi lah bersama dengan kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, boleh berbual, juga boleh berkongsi, mungkin ada luahan perasaan dan sebagainya. Kita sama-sama lah ya memberikan pendapat di TikTok. Dan untuk anda di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan. Dan bagi mereka yang berada di Cameron Highland Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, yang berada di Grid Perak 95.4, dan juga di Ipoh Perak 90.9. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, jom kita hibur bersama dengan lagu Stacy. Tajuknya Bosan, tapi saya tak nak anda bosan. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Sufian Zuhaimi, Harus Aku, lagu yang mengimbau juga kenangan kita. Mungkin ya, mendengarkan lagu ini teringatkan kepada seseorang juga, teringatkan kepada kekasih lama ataupun teringatkan kepada mereka yang pernah kita cintai ataupun mereka yang pernah kita kenali. Jadi apapun cabaran, apapun mungkin ada perpisahan juga, mungkin ada pertautan semula kasih sayang selama ini kan. Jadi itu semua adalah sebagai satu perjalanan kehidupan, sebagai satu panduan ataupun sebagai salah satu orang kata pelajaran lah bagi kita kan. Setiap yang ada dalam hidup kita tidak semestinya kekal untuk selamanya. Jadi kita harus gunakan masa ini dan gunakan masa yang ada untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai. Dan untuk anda juga, terima kasih banyak-banyak rakan yang berada di TikTok Live Nasir FM pada waktu ini. Terima kasih yang bagi kan yang kata gift juga, yang berkongsi rasa, yang bertanya khabar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Anda semua memang terbaik. Dan untuk anda, ini lagu daripada Salma Mento, Aku Permata. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan di mana sahaja anda berada. National FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan info terbaru menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, di kawasan Muar, Batu Pahat, Pontian, Keluang, Kulai dan juga di Johor Bahru sehingga jam 5 pagi ini Sabtu 15 Ogos 2026. Ini dikeluarkan, amaran ini dikeluarkan apabila ribut petir melebihi tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, dan dinasihatkan untuk yang mereka berada di kawasan khususnya di sekitar negeri Johor yang saya sebutkan sentiasa berhati-hati dan juga pastikan anda sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan, dan boleh ikuti juga di Facebook dan juga Instagram Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Baik, jom kita dengarkan lagu ini daripada kumpulan Sofas, Janjiku. Janjiku pada siapa? Janjiku harus ditepati. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana saja anda berada, di rumah, di pejabat, di apa sajalah yang anda lakukan, terima kasih kan terus mendengarkan National FM. Yang sedang bersantai, juga mungkin ramai yang sedang bermain telefon bimbit waktu ini kan, mendengarkan radio, bermain permainan video dan sebagainya. Pastikan anda tidak menjadi mangsa scan dalam talian, khususnya mereka yang menjadi warga emas ni. Skamer sedia menyasarkan warga emas dengan taktik seperti panggilan palsu, mesej kecemasan, tawaran pelaburan yang tidak wujud dan juga pautan mencurigakan yang bertujuan mencuri wang dan juga maklumat peribadi. Ya, nasihatkan kepada ibu bapa kita, datuk dan nenek, supaya berhati-hati agar tidak menjadi mangsa scam dalam talian. Ya, lindungi mereka dengan langkah mudah ni, antaranya beritahu mereka jangan kongsi TAC, OTP ataupun maklumat perbankan kepada sesiapa. Semak kesahihan panggilan, mesej ataupun pautan sebelum bertindak. Elakkan membuat pembayaran kerana terdesak atau dipaksa, dan bincang dengan ahli keluarga jika menerima tawaran ataupun arahan yang meragukan. Dan yang paling penting, gunakan saluran rasmi untuk pengesahan apa sahaja yang dilakukan. Jadi kesedaran yang penting supaya dapat mengelakkan kita daripada menjadi jenayah cyber, khususnya buat warga emas yang perlu kita lindungi. Jadi lindungi masa kita untuk mendidik dan juga membantu mereka mengenali tanda-tanda scam. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

gagal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nalzan Alafam sentiasa di hati Nur Sheila Amin. Aku sudah jatuh hati menghiburkan anda pada waktu ini di Nalzan Alafam bersama dengan saya Aizat Azam. Dan jangan lupa saksikan esok siaran langsung, bukan esok, pagi nanti ya, siaran langsung program Silang Budaya yang dibawakan khas oleh stesen Nalzan Alafam dan juga bersama dengan Sibu FM untuk Silang Budaya stesen berkembar bersama dengan DJ Dia dan juga DJ Sazia pada Sabtu 15 Ogos 2026 jam 10:30 pagi. Dan ia bertemakan ataupun topiknya adalah Silang Budaya Menyulang Bahasa Memelihara Warisan. Ini bertujuan untuk menyatukan pelbagai warisan dan budaya di bawah satu suara dan juga satu jiwa. Jadi dengarkan saya langsung dan juga boleh tonton menerusi Facebook Live Nasional FM bersama dengan penerbitnya Kakak Ungu kita. Jadi dengarkan esok pagi nanti bersama-sama dengan rakan-rakan juga bersama dengan ahli keluarga. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizar Azam di GBH Gang Burung Hantu. Dan tugasan saya berakhir di sini sehingga pukul 3 pagi. Dan sebab ini kita akan bersama dengan sahabat saya dan juga bersama dengan DJ Mira. Mira yang akan bersama dengan anda temankan sehingga jam 6 pagi nanti. Semestinya pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik akan diberikan oleh beliau. Dan untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM, saya ucapkan dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang memberikan hadiah, yang juga memberikan ucapan dan sebagainya di TikTok Live Nasional FM dan juga di Facebook. Semoga anda dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Semoga semuanya baik-baik sahaja, sentiasa berfikiran positif, dan jangan lupa seperti biasa nasihat saya, berbuat baik sesama manusia, insyaAllah nanti akan berbalik kepada kita juga. Kita jumpa lagi di lain masa, di segmen yang sama dan juga mungkin di segmen yang berlainan, yang bersama dengan saya Aizar Azam dan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang

Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pergi ke pasar membeli selasih. Aizah Azam, terima kasih. Ya, sebentar tadi rakan penyampai saya Aizah Azam telah menemani anda geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, Mira manja manis akan bersama anda. Okay, jadi untuk 3 jam berikutnya, kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Jangan risau, untuk 3 jam berikutnya saya akan sama-sama bersama anda, sama-sama berjaga, sama-sama dengarkan lagu. Tapi pastikan anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

daerah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Nasional FM sentiasa di hati. Pernah tak, saya nak tanya soalan ni, pernah tak anda berniat nak tengok telefon 5 minit sebelum tidur, tapi tengok-tengok jam, dah pukul 3 dah kan. Dari satu video pergi ke satu video, lepas tu tiba-tiba tanya diri sendiri, kenapa saya ni tak mengantuk lagi, kenapa tak tidur lagi ni kan. Kalau anda salah seorang yang sedang melakukannya sekarang, mungkin ini masanya untuk anda letak telefon tu di tepi sebentar, pejamkan mata dan rehat, okey. Tapi mungkin ada juga yang memang perlu berjaga, yang mungkin sedang bekerja untuk shift malam, memang betul-betul perlu berjaga, jangan risau. Ada Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan mungkin jika anda memerlukan peneman untuk sembang santai, boleh join TikTok Live Nasional FM sekarang. Okey? Sekarang ni kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sudah menemani saya di TikTok Nasional FM, kita ada Tasha Amira 1315, kita ada Enorma Isa, Lukman, Lavender Girl, Nikman Ran, siapa lagi ni, Khairul Anwar, ada, kejap saya cuba check lagi ya, kita ada Jun Junior, kita ada MZ777, Lil 182, Ara 77, Moknor, Farid Abdullah, Dahara, Anwar, Aurora Inara, Leon, Chickenpop.com, Zalina Kak Mas dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sembang santai, topik kita dalam TikTok Nasional FM ni, kita sembang santai saja. Jadi jika perlu peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Dan seterusnya, lagu yang akan saya mainkan, Tangisan Marhanis, Dato' Hatan dan Dia Fadila.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang pukul 3.49 minit pagi, waktu-waktu ini kebanyakannya orang sedang lena, tapi mungkin ada juga yang sedang bertugas. Jadi buat anda yang bekerja shift malam di hospital, kilang, kaunter, menjaga keselamatan atau di mana sahaja, terima kasih kerana terus menjalankan tanggungjawab. Dan ketika orang lain sedang berehat, anda masih meneruskan tanggungjawab anda. Terima kasih. Kalau dah mula penat tu, curi sedikit masa untuk regangkan badan dan minum air. Jangan risau, Mira masih di sini. Ayo kita temankan satu sama lain menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan saya mainkan daripada kumpulan Jimbara, Kasihnya Laila.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Cerita. Halo semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM, sebab Sabah FM baguslah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janan.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
3: Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabaat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qala. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini

0: ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita, maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah ya jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru ya yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala ya anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah ya membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat. Jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan.

0: syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Yo, saya Mei T. Saya mendengarkan Sabah FM. Bagus.

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: anda.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat pagi RNR Relax dan Rehat. Hujung minggu anda ditemani Rafiq 96 pagi ini sehingga pukul 12.30 hari nanti. Untuk edisi 15 Ogos 2026, terima kasih terus mendengarkan Sabah FM yang bersiaran 4 pagi tadi. Siaran otomasi sehinggalah pukul 5 dan pukul 6. Rafiq menemani anda sehingga seperti biasalah hujung minggu anda kan sehingga tengah hari ini. Apapun, kita mulakan RNR hujung minggu anda dengan lagu ini dahulu. Sabah FM, bagus bang.

Kembali menemani anda dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Rafiq di sini, 89.9 ataupun 104.5 frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu. Dan ini ramalan cuaca Rafiq kongsikan untuk anda hari ini Sabtu 15 Ogos, yang mana cerebu ini pagi, petang dan juga malam. Pastinya inilah ramalan cuaca yang ketika ini Rafiq dapat kongsikan untuk anda. Jerebu sepanjang hari. Dengan itu anda jaga kesihatan. Pastikan anda, kalau yang bekerja di luar tu terdedah dengan jerebu dan tiada tempat pelindungan, pastikan anda menggunakan pelitup bulu dan hidung untuk jaga kesihatan anda. Okey. Dan sebentar saya lagi 6.30 nanti Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM, perkembangan terkini untuk anda. Sebentar saya lagi, kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM, baguslah.

Jambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri menyasarkan Kinabalu UNESCO Global Geopark menjadi model pengurusan lanskap bersepadu yang diiktiraf di peringkat global menjelang 2035. Matlamat tersebut perlu dicapai menerusi pengukuhan aspek pemuliharaan, pendidikan, kesejahteraan komuniti dan pembangunan ekonomi mampan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, pengiktirafan UNESCO tidak seharusnya sekadar memberi prestij antarabangsa, sebaliknya perlu diterjemahkan kepada manfaat nyata kepada masyarakat setempat. Semangat patriotisme perlu disemarakan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan bagi memperkuku perpaduan. Meskipun berbeza kaum dan agama, semua masyarakat berkongsi satu identiti sebagai rakyat Malaysia. Ahli Parlimen Pensiangan, Dato' Sri Atuk Joseph Kurup menyatakan, semangat kemerdekaan bukan sekadar dizahirkan melalui kibaran bendera, sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi sikap saling menghormati, bekerjasama dan memelihara keharmonian. Lembaga Pelancongan Sabah STB dan Scoot, syarikat penerbangan di bawah kumpulan Singapore Airline, menjalin kerjasama strategik perkuku kesaling hubungan udara dan promosi pelancongan. Memorandum kerjasama selama 3 tahun itu ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif STB, Julinus Jeffrey Jimit dan Pengarah Pemasaran Perhubungan Awam dan Kesetiaan Scoot, Lau Hui Ling. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin dalam kenyataannya berkata, kerjasama itu memperkuku komitmen Sabah dalam meningkatkan kesaling hubungan antarabangsa serta membina kerjasama strategik yang menyokong pertumbuhan berterusan industri pelancongan. Mural Remembering Australia Place meraikan sejarah perkongsian persahabatan dan hubungan rakyat Sabah dan Australia yang terjalin sejak beberapa dekad. Mural pada bangunan Wisma Intuitama di Kota Kinabalu itu dilancarkan sehari sebelum sambutan Hari Sandakan, iaitu hari memperingati sejarah perang yang dikongsi bersama Sabah dan Australia. Majlis pelancarannya disempurnakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Dato' Sri Dr. Sabin Samita. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ketika ini RNR Relax dan Rehat, Rafiq di sini menemani anda sehingga pukul 12.30 hari. Kita ada seketika untuk beri laluan berita ringkas Sabah FM dan sebentar saja lagi Utama 7 pagi akan menyusul untuk anda berita dalam dan juga luar negara. Perkembangan mutakhir kami bawakan untuk anda. Yalah, kita kena tahu juga kan bagaimana situasi terkini dalam dan juga luar negara kan, terutamanya di negara kita ni di Malaysia. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Anda juga boleh mendengarkan Sabah FM menerusi decoder di saluran 707 selain daripada frekuensi Sabah FM dan juga RTM Click. Yang belum muaturun aplikasi RTM Click, anda boleh berbuat demikian dengan muaturun saja secara percuma dengan kata carian RTM KLIK. Jangan lupa juga kepada anda yang tengah bersarapan ketika ini, Rafiq hiburkan anda terus dengan lagu ini hanya di RNR Relax dan Rehat. Hujung minggu anda, Sabah FM, bagus banget.

Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Guli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.

ke anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tabir urus pelihara kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan terbaru mengenai kehilangan dua pelajar maktab rendah Sains Mara Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-dua pelajar berkenaan, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, akhirnya ditemukan selamat di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kedua-duanya ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 malam sekaligus menamatkan usaha mengesan kedua-dua pelajar berkenaan. Beralih ke perkembangan ekonomi, langkah proaktif terus diperkukuh bagi menangani kesan krisis Asia Barat termasuk bantuan pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas, subsidi bahan api bersasar serta usaha mengekalkan perbelanjaan isi rumah dan kegiatan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah berkenaan membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada suku kedua 2026. Beliau yang juga Menteri Kewangan memaklumkan, reformasi bawah kerangka ekonomi madani turut membantu mengurangkan kesan gangguan bekalan global dengan inflasi Malaysia kekal terkawal pada 1.9% bagi suku kedua 2026. Bantuan seperti sumbangan tunai ramah, sumbangan asas rahmah serta subsidi bersasar menerusi budi madani terus disalurkan bagi meringankan beban rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, prestasi memberangsangkan KDNK pada suku kedua berkembang 6.0% berbanding 5.4% pada suku pertama meskipun berdepan cabaran global.
1: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut menjelaskan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 akan terus dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
1: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, Ketua Perangkawan Siti Asiah Ahmad memaklumkan prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8% dan pertumbuhan ekonomi itu dipacu khususnya prestasi ekspor yang lebih kukuh.
2: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8% manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Asiah Ahmad. Beralih ke perkembangan tabung haji TH, pemulihan kewangan serta pengurusan lebih berhemah terus menjadi fokus utama. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mustaki Muhammad memberitahu, langkah itu bagi memastikan pengurusan dana lebih mampan dan kepentingan jangka panjang pendeposit terus terpelihara, selari syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCITH.
3: Ini adalah satu institusi yang amat penting kepada negara bagi menunaikan atau merealisasikan impian jutaan umat Islam di negara kita untuk menunaikan haji. Walau bagaimanapun, pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang tetapi generasi akan datang.
0: Menurut Mustaqim, strategi pelaburan TH kini lebih menumpukan kepada instrumen berisiko rendah dan sederhana berbanding equity yang lebih berisiko sebelumnya.
3: Kalau dahulunya banyak ataupun alokasi asetnya lebih kepada equity yang mana berbentuk lebih berisiko tinggi. Sekarang ni penghususannya ataupun alokasi lebih kepada pelaburan yang berisiko sederhana ataupun berisiko rendah. Contohnya fixed income ataupun sukuk.
0: RCITH turut mengesyorkan agihan keuntungan atau hibah dibuat berdasarkan penyata keuangan tahunan yang telah diaudit. Dalam hal sama, Mustaqim memaklumkan TH memasuki fasa kedua pelaksanaan misi reformasi dan pemerkasaan semula dengan fokus memperkukuh kedudukan kewangan, membudayakan simpanan terancang serta memperluas pendigitalan perkhidmatan. Pendekatan itu penting bagi memastikan pendeposit lebih bersedia apabila tiba giliran menunaikan haji.
3: Daripada kajian kami mendapati ramai yang mendaftar haji dengan tabung haji hanya menyimpan 1,300, kemudian menunggu untuk dipanggil, dan apabila menunggu untuk dipanggil mereka tidak bersedia, dan apabila dipanggil mereka mengambil masa untuk mengumpulkan simpanan bagi membayar bayaran haji tersebut atau kos haji.
0: Jelas beliau, dalam usaha membantu pendeposit merancang simpanan, TH turut memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
3: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaqim Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara. Sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemenihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut ketua jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi.

15 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Selamat pagi semuanya, Rafi kembali. Masih lagi bersama anda, bahkan kembali masih lagi bersama anda di hujung minggu ini. Rafi bersedia untuk anda sehingga pukul 12.30 hari ini. Sebentar saja lagi pukul 8 pagi, Rafi akan bawakan berita utama Sabah FM. Apakah berita mutiara untuk anda sebentar saja lagi? Yang tengah bersarapan ketika ini, yang tengah memandu ketika ini, memandu dengan berhati-hati. Okey, di mana jua destinasi anda tu kan? Jadi kalau anda tengah berada dalam kesan lintas ketika ini, walaupun hujung minggu, mungkin ada jugalah setengah kawasan tu mengalami sedikit kesesakan lalu lintas tu. Pastikan kita mematuhilah peraturan jalan raya, okay? Jangan cuba memotong ataupun menggunakan lorong kecemasan untuk kesenangan diri kita sendiri, tapi orang lain tergadai dia punya keselamatan. Itu kita kena sama-samalah caknakan keselamatan kita semua, okay? Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini sebelum kita beralih ke berita utama Sabah FM. Sebentar saja lagi, Sabah FM, bagi selamat.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein. Penyakit kaki gajah. Kenali tanda, bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya, sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Kinabalu UNESCO Global Geopark sasar model geopark dunia menjelang 2035. Hayati semangat kemerdekaan, semarakan patriotisme. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.